0: Aditya di Delta Flash.
1: Dari berita pertama, Isyana Saraswati dan band Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober mendatang. Menurut pihak promotor, Isyana dan Saint Loco dipilih langsung oleh Avenged Sevenfold. Sementara dari berita entertainment, film Godzilla Minus Zero mencetak rekor baru dalam sejarah waralaba tersebut meskipun belum tayang. Minus Zero menjadi film Godzilla pertama yang diberi label usia dewasa sepanjang 72 tahun berdirinya waralaba film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United mulai dikaitkan dengan Fabian Hurzeler di tengah tekanan yang meningkat terhadap Michael Carrick. Disebutkan MU harus mengeluarkan uang sampai 15 juta pound sterling jika ingin menjadikan manajer Brighton Hove Albion tersebut sebagai pengganti Carrick.
0: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Black Eyed Peas, that was the time of my life and I never felt this way before.
1: Boleh, boleh, langsung, boleh, langsung. Pagi-pagi banget nih, Bang Edaya.
0: Gue tuh lagi energik banget nih.
1: Kenapa
0: hari
1: tuh
0: ini? Jadi kalau ngomongin tentang tadi sempat ngobrol-ngobrol kan di live TikTok, bareng sama Chester juga di sini. Weekend kemarin tuh memang sebenarnya menurut gue menjadi weekend yang cukup apa ya, bisa dibilang produktif, bisa menghadirkan banyak cerita-cerita juga. Salah satunya tadi kan kita ngebahas tentang apa namanya, for the first time gue ngobrol sama teman-teman Polair, polisi air yang ada di Pantai Mutiara. Jadi memang kemarin tuh kan gue cerita tadi, good friend, I spend my weekend, well actually di Saturday sampai ke hari Minggu pagi, gue tuh ada di Pulau Tidung, di Pulau Seribu. Jadi memang sebelum gue berangkat, sambil nunggu itu semuanya ready, gue sempat ngobrol tuh. Jadi memang di dermaganya itu di sebelahnya adalah kantor polisi, kantor polisi air di daerah situ di Pantai Mutiara. Gue lagi nongkrong di situ, menikmati bakwan hangat di situ.
1: Wow, dengan semilir angin.
0: Dengan
1: ya,
0: semilir angin, literally semilir angin. Ada salah satu ABK di situ yang memang udah cukup lama, udah cukup senior banget. Namanya Pak Kadir, selamat pagi. Dan juga Mas Kadir. Reza nih. Mas Reza ini adalah polairnya itu. Yang banyak ngobrol lah gue di sana. Jadi termasuk dengan apa yang dilakukan oleh polair tuh ternyata ya tidak semudah itu, Ferguson. Ya bentukan memang lo, terus teman gue kesel banget deh. Pak, kalau jadi polair berarti harus bisa berenang. Lo stop di situ ya, gue bilang gitu. Bukan harus bisa berenang, lebih tepatnya harus bisa bikin pelampung.
1: Nah itu dia, benar-benar. Tapi kan itu polair ya, polair kan berarti polisi air. Mungkin ada good friend juga yang nggak tahu polair itu apa kan. Ada nilang-nilangnya nggak sih kalau di laut gitu?
0: Dia itu ternyata memang punya kewajiban untuk bisa ngecek license orang untuk bawain kapal. Ditilang berarti iya. Jadi memang sebenarnya sama Mas, mesti lihat apa namanya, surat izin kayak STNK dari si STNK dari kapal, si kapalnya itu, sama license-nya dia untuk mengendarai kapal. Karena balik lagi penyelundupan itu kan bisa banget lewat air kan. Betul. Dan memang banyak sekali penyelundupan-penyelundupan lewat air gitu. Dan memang itu yang dilakuin oleh teman-teman polair selain yang tadi kita obrolin dan tidak bisa gua on airin di sini ya.
1: Iya juga. Tapi mungkin ya di ada apa namanya, tugas dari polair itu mungkin juga bisa ngecek kalau misalkan ada speedboat yang ini kayaknya kekencengan deh ininya, ya nggak sih?
0: Apanya?
1: Ditilang gitu, jangan kenceng-kenceng dong di laut, boleh nggak ntar nabrak?
0: Kilometernya, ngejarnya pun juga susah pak.
1: Iya,
0: stop di situ ya. Tapi lo tau nggak? Banyak banget ya orang-orang, kan banyak pulau pribadi juga kan di pulau di Pulau Seribu gitu. Kalau mereka pingin leisure dengan menaiki jet ski milik mereka, gua underline bold italic, milik mereka.
1: Kenapa dia underline?
0: Loh iya kan jet ski milik mereka.
1: Oh, iya, iya.
0: Banyak orang-orang sugih kan soalnya punya jet ski
1: orang
0: sendiri,
1: have.
0: Orang have. Dia itu bawain dari daratan Jakarta menuju ke pulau yang ada di Pulau Seribu, bawa sendiri dari si ABK-ABK itu.
1: Oh iya.
0: Lo bayangin mereka menyeberangi lautan itu tuh dengan bawa jet ski sendiri.
1: Setahu gue dari marina nggak sih?
0: Ya, dari marina.
1: Dari marina nyebrang kan?
0: Ke pulau-pulau itu, manapun itu, macan, air dan segala macamnya.
1: Dan gue ini salah satu yang masih gue bingung juga ya. Kan ada beberapa, misalkan dari jarak ini ke sini ketahuan tuh berapa kilometer? Itu ngitungnya gimana?
0: Makai sempoa kak. Atau mau lebih lebih pintar lagi, makai karce.
1: Aduh, iya juga sih. Iya.
0: Ada Mas Andoko nih, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Weekend kemarin gue baru aja ikut Virgin Ultra kategori 50K, best.
1: Wow,
0: luar biasa, luar biasa.
1: Goks.
0: Tapi di Jogja tuh banyak banget loh trail run.
1: Iya, kemarin lagi ada, kalau nggak salah bulan ini deh ada.
0: Iya. Salah satu apa namanya, good friend of mine, my best friend Rian Ibram, itu tuh sekarang lagi trail run dan gue ngeliat dia kayak wah gila keren banget. Dan ada salah satu teman gue juga di Yogyakarta yang memang dia kalau suka banget sama lari, dia suka ikutan trail run tuh yang benar-benar bawa si sticknya, terus juga apa namanya, yang sepatunya dan juga si apa kaos kakinya pun juga benar-benar harus compression gitu loh, Chas.
1: Iya, emang enak banget sih kalau di Jogja buat suasananya atau buat apa namanya, selain buat liburan, buat lari juga enak sih.
0: Mau dengar lanjutannya nggak?
1: Apa tuh?
0: Di UGM

0: Dan kita emang harus berani jalan sendiri, tapi tetap percaya bahwa setiap langkah pasti membawa kita lebih dekat ke finish. Asoy deh.
1: 50 kilo dari Jogja ke Solo gak sih?
2: Enggak ya?
1: Apa Jogja Purwokerto?
0: Enggak juga. Saya bukan supir AKAP ya Pak, kebetulan ya Pak. Saya enggak tahu berapa kilometer di situ ya. Dan after kilometer 25, mulai putar playlist lagu-lagu Delta yang gue kumpulin pas pagi hari saat mau ke kantor. Jadi serasa dengerin Danner sama Ovi siaran di tengah hutan malam-malam. Wah, best banget ya emang nih. Luar biasa. Mudah-mudahan sih gak denger Ovi kayak tiba-tiba ketawa dengan
1: aduh.
0: Dengar ketawa Mawarja ya. Well, congratulations after the finisher nih. Salah satu yang memang hadir di situ, tapi mudah-mudahan sih memang menghadirkan pengalaman yang luar biasa ya. Karena kadang kalau ngomongin tentang pengalaman yang luar biasa itu bisa yang kita cari sendiri si pengalamannya itu, atau justru malah kita dapatkan dengan ya secara tidak terduga.
1: Tak kuduga semua terjadi.
0: Asik deh.
1: Aduh, ya gak sih? Iya sih. Iya benar.
0: Bisa karena
1: benar.
0: Indra bekti kah?
1: Indra bekti kah? Benar.
0: Orang-orangnya ada di sekitar lo gitu. Karena mungkin karena lo adalah orang yang gak enakan.
1: Aduh, iya banget lagi. Kalau ngomongin soal gak enakan, ada beberapa hal yang pernah gue lakuin karena gue gak enakan sih.
0: Karena lo orang seorang yang people pleaser?
1: Oh enggak. Dibilang people pleaser pun enggak ya. Cuman karena dalam situasi itu aja. Jadi dalam situasi tertentu tuh kayak, aduh gue gak enak lagi. Ya udahlah itu yang akhirnya kadang membawa petaka.
0: Iya. Gue sebenarnya sambil berpikir. Pernah gak ya gue kayak gini ya, karena gue people pleaser atau karena gue gak enakan sama keluarga atau pasangan, terus ada kejadian yang mungkin gak enak kejadian sama kita. Kayaknya pernah ada sih, tapi gue lagi memikirkan ini, atau apakah ini cerita tentang teman gue ya. Jadi kayak dia ngerjain kerjaan atau mungkin ini sesuatu yang sebenarnya fundamental banget, kayak tanda tangan atau apa gitu, terus tiba-tiba dia kena audit sama kantornya.
1: Nah itu,
0: itu bukan gue sih, teman gue pasti. Siapa ya itu orang? Gue lagi mikir siapa nih yang pernah cerita, gue tiba-tiba lupa. Mungkin good friend pernah ngobrolin gini. Kenapa kita nggak bahas ini? Karena nanti kita mau ngobrol sama Kavanya, psikolog dari Hati Plong, tentang people pleaser.
1: Yes.
0: Kadang memang suka nggak enakan. Kadang juga, ya di industri sekarang ini membuat kita untuk bisa bertahan menjadi people pleaser.
1: Nah, karena mungkin gini, mungkin orangnya memang tidak people pleaser banget, tapi ada satu kondisi yang dia kayak, ah ya udahlah, gue nggak enak nih, ya udahlah, gue iyain. Pasti kayak gitu, pasti semua orang pernah ngalamin sih, kalau menurut gue. Gitu. Walaupun dia bukan people pleaser ya aslinya ya, gitu. Dalam kondisi tertentu, oh ya udahlah, karena gue nggak enak, ya udah gue iyain gitu.
0: Ya bisa. Gue lagi mikir nih apa ya ceritanya ya. Oke, mungkin good friend punya pengalaman kayak gini, mungkin baru banget kejadian.
1: Yes.
0: Karena lo nggak enakan, kayak misalnya lo diminta tolong gitu ya, dimintain tolong, terus harusnya memang sebenarnya lo bisa aja bilang enggak, tapi karena nggak enakan, atau mungkin karena lo nggak karena ngerasa bahwa dia senior lo, atau mungkin dia adalah salah satu member of your family.
1: Yes.
0: Ya lo ngelakuin itu, tapi ada sesuatu yang menimpa lo afternya.
1: Gue deh, kalau gue contohnya
0: tahan pernah dulu di situ.
1: Oke, kalau gitu
0: nanti kita ajak good friend untuk bercerita, bisa mampir ke sosial media kita. Kebetulan kita lagi live di situ, good friend, 0811887 8991. Kalau misalnya tadi Danner sempat ngomong sosial media kita itu maksudnya adalah TikTok, karena memang kita lagi live di sana. Jadi kita tunggu, pernahkah lo dalam tanda kutip kena getahnya ya, ada sesuatu kejadian lah. Bisa jadi ini mungkin negatif, bisa jadi mungkin bahala positif. Berarti bisa dua-duanya ya, Ces?
1: Bisa.
0: Bisa jadi dua-duanya ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika lo karena gak enakan sama teman atau keluarga, ada sesuatu yang menimpa. Tapi karena kalau gak enakan tuh jadinya negatif.
1: Jadinya negatif biasanya, kebanyakan ya.
0: Apa iya? Mungkin lo bisa share ke sini. Kita tunggu ceritanya ya.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Dengan siapa sih ME? Coba dengan siapa? Dengan siapa kita pengin dengar sekali lagi? Dengan siapa? Dengan siapa?
1: Dengan wow, dirinya siapa sih bang?
0: Pada masanya gue pernah, gue literally kan lo sering denger kan, kayak ibaratnya ada seorang pendengar pingin request ke radio, bang pingin dengerin lagu itu tuh apa namanya misalnya kayak Kuakui gitu, Kuakui,
1: banyak banget tuh lagu.
0: Hah, maksudnya itu lagunya kuakui.
1: Kuakui.
0: Pada masanya gue inget banget gue lagi siaran on air ngobrol sama kita. Aduh, gue lupa siapa namanya, mohon maaf, tapi ini menurut gue sampai sekarang gue enggak akan pernah bisa lupa. Cerita-cerita gue masih siaran malam waktu itu. Masih siaran cinta-cintaan. Jadi si abang yang satu ini udah ngobrol cerita, "Oh ya, enak banget conversation-nya tuh, enak banget." Sampai di akhir, "Eh, Bang Danar, kenapa gitu? Mau request boleh enggak?" "Oke, mau request lagu apa?" "Mau request lagunya Mi."
1: "Mi?
0: Mi?" "Iya, Bang, Mi." "Mi?" "Itu, Bang, Inikah Cinta ME."
1: Enggak usah diinggris-inggrisin. Enggak usah diinggris-inggrisin juga sih.
0: Ada gemes banget.
1: Gue pernah dengar ada waktu di luar kota ya, ada penyiar gitu. Ini satu lagu dari Phil Collins. Ini adalah soundtrack dari Aladdin. Aladdin. Aladdin, Mas. Maksud gue gak usah di Inggris-Inggrisin juga. Iya.
0: Stop ya kata gue ya. Aduh ya Allah.
1: Kadang orang request sih kak, suka selewatnya aja. Mas mau request lagu yang itu judulnya apa tuh, agak ke bawah. Agak ke bawah.
0: I got the power ya, gue kesel ya. Good morning Kevin, kesel morning. Ya gue ya. Ya namanya juga udah berumur, ngaca Kevin, ngaca Anda, ngaca. Ini ada Nova, selamat pagi Bunga Pramesti. Terus hai, juga Bunga. Ada beberapa teman kita yang juga sudah hadir di TikTok Jadi Alta FM. Good morning Andre, morning. Siska, thank you for following our social media. Faiz, thank you banget nih tadi ngasih info katanya tol Kalori macet. Ada perbaikan jalan di kilometer 22 ini di Jakarta Cikampek. Jadi buat good friend yang sekarang lagi di area tersebut, mungkin bertanya-tanya ini macet kenapa, ada perbaikan jalan. Baik kak, good morning.
1: Tol Kalori.
0: Tol Kalori, gue juga gak tahu.
1: Iya tadi. Jujur, gue baru dengar.
0: Gue tadi pas lagi gue ngeliat tol Kalori itu apa, itu tol untuk ngitung kalori.
1: Enggak usah gitu juga dong.
0: Stop ya, tapi thank you banget Pak Is udah infoin kondisi lalu lintas ya di situ. Buat yang baru bergabung, gue tuh pagi ini lagi ngebahas tentang satu topik yang mungkin pernah kejadian sama diri lo.
1: Yes.
0: Karena lo gak enakan sama orang yang ada di sekitar lo.
1: Yes.
0: Bisa jadi circle-nya ini adalah family members.
1: Betul.
0: Circle-nya ini your colleagues di kantor. Circle-nya ini your good friend.
1: Yes.
0: Atau bahkan your closest friend. Karena gak enakan, terus akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Biasanya mungkin uang, biasanya mungkin energi, biasanya mungkin
1: jasa.
0: Lo sama orang di sekitar gak ngasih jasa?
1: Enggak, biasanya kan harga temen dong.
0: Act gitu. Of service, iya, sebuah perilaku. Oh, jasa bisa jadi.
1: Bisa.
0: Oh, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya, oke. Ini sebenarnya ini yang lagi kita bahas. Tadi Chester tuh pengen cerita. Jadi kalau versi lo apa gimana, Chas?
1: Kalau gue pernah kejadian, jadi saudara gue waktu itu minjem mobil gitu. Jadi gue tuh kan orangnya sebenarnya bukan apa ya? Bukannya gimana bahasanya? Gue jarang minjemin barang gue gitu, karena gue tuh ngerawatnya apik banget gitu. Nah, satu waktu tuh gue ngerasa nggak enak lah, dan di apa namanya di minta sama nyokap gue juga gitu. Akhirnya ya udah, gue pinjemin mobil, udah habis itu pas dibalikin baret-baret. Dan ada beberapa yang mungkin nggak tahu sih ini nabrak atau keserempet atau gimana, penyok-penyok dan bensinnya nggak diisiin lagi. Gitu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Ya itu sih gue cukup tahu aja, dan ya gue apa ya, jadi pelajaran lah. Oh ternyata emang ya kalau lo pengen bilang enggak ya enggak aja gitu.
0: Iya. Gak gitu. Enak sih rasanya ya ketika barang yang memang udah lo eman. Ya rasanya udah di lo jaga dengan sedemikian rupa, akhirnya jadi kayak sesuatu happen dan bikin lo jadi kesel sendiri.
1: Dan lebih nyeseknya tuh hari itu mobilnya tuh baru gue steam, baru gue poles. Lo ngebayangin kan rasanya gimana pas balik terus tiba-tiba ngeselin. Ini kok ada baret-baret lumayan panjang ya, atau ada belakang ada, aduh kenapa nih, gue bilang ya udahlah, gitu. Iya, sebenarnya lu juga sempat ngalamin itu kan, masalah mobil.
0: Gua sih nggak mau bilang karena ini mengingat masa lalu ya. Gua kesal jadinya ya, karena memang pada masanya gue tuh termasuk orang yang, ya gue zaman SMA, gue tuh ibaratnya kayak Juliana Jaya.
1: Apa tuh?
0: Ngajarin teman-teman gue naik mobil.
1: Iya.
0: Tapi pakai mobilnya sama mobil gue.
1: Iya. Itu dia.
0: Orang-orang tuh bilang kayak, iya bener sih lu kayak Juliana Jaya. Teman SMA gue pun juga, kan ada salah satu yang sering masih suka ketemu lah, tidak sering, tapi beberapa kali ketemu. Selamat pagi Kania. Ya kalau dia ketemu sama teman-teman gue, pasti selalu cerita itu. Ini Danar emang nih, kalau zaman sekolah dulu kayak Juliana Jaya gitu. Pada masanya memang tidak banyak yang bawa kendaraan roda 4 kan ke sekolah gue. Salah satunya memang gue yang bawa.
1: Karena waktu itu lu doang yang orang have kan, yang lain kan bea
0: of course.
1: Aja. Of course.
0: Itu dia. Of course. Bokap gue, bukan gue. Dari akhirnya gue yang ngajarin teman gue untuk ngendarin kendaraan. Memang ada beberapa yang kayak, Nar gimana sih bawa mobil gitu kan. Ya udah pakai mobil gue. Memang sekolah gue yang sekarang udah menjadi sekolah yang sangatlah bagus itu, dulu tuh memang sebenarnya gang di gang gitu, Ces. Buat dua mobil aja tuh benar-benar harus hati-hati sekali gitu kan. Ya udah, teman gue bawa, memang udah bisa, dia bisa bawa mobil itu.
1: Tapi belum lancar,
0: mau, belum begitu lancarnya. Mau keluar dari ke sekolah gue, bempernya penyok dalam banget. Terus ngegosrek ke belakang gitu kan. Ya gue kayak, nyampe rumah kita kan jadi bantalan.
1: Asli, kita bilang kena petir.
0: Gue gak mungkin kayak, gue gak bilang ke teman gue kayak, iya pak, tadi Danar yang ini, yang nabrak ini. Oh bokap gue dengerin pagi ini biasanya.
1: Om, jadi sekarang udah terjawab ya om ya. Selain siapa yang pakai telepon rumah
0: bayar
1: 2 juta,
0: masalah nah
1: ini ada lagi nih om, ada mobil nih.
0: Oh itu, oh iya bener, bayar 2 juta juga itu gara-gara gue gak enakan kan. Gara-gara gue, apa namanya, karena gue adalah ketua pelaksana acaranya, jadi gak ada yang punya segala macam. Mungkin pakai handphone gue aja nih, lo telepon dan segala macamnya gitu. Ini gue balikin dulu ya, bayar yang si mobil ini dulu nih. Ternyata gue banyak ya mobil, karena gue gak enakan jadinya gue kena batunya. Yang notice tuh adalah Pak De gue. Dia lagi di acara keluarga. Bokap gue ya aja, gue bilang kayak gitu. Ya mungkin emang anaknya emang teledor aja gitu kan. Pak De gue lagi di acara keluarga, kan ngelihat mobil gue ringsek gitu kan. Apa kayak bempernya sama belakangnya masih baret, belum ke bengkel waktu itu. Bawa mobil itu ke acara keluarga. Terus Pak De gue nanya, mobil kamu kenapa Nar gitu. Iya nih Pak De, apa namanya, abis ada kena tabrakan segala macam gitu. Oh iya, tabrakan sama mobil apa? Mikir gue, apalagi kena tembok kan gue begini. Aduh mobil warna apa ya gue? Langsung nyeping. Ya mobil warna hitam. Tapi kok warnanya itu apa namanya, ada biru birunya.
1: Ah ada catnya nempel di situ. Ketahuan dah.
0: Oke, Allah salah gue. Ya memang ternyata banyak sekali gue mau nomor karena gak enakan akhirnya kena batunya.
1: Tapi at the end diganti gak sama temen lo itu?
0: Enggak dong.
1: Wow, asli sih, ketahuan sih. Itu sama juga kejadian sama temen gue. Jadi temen gue belajar mobil juga, pakai mobil dia itu waktu itu nabrak pohon lo tau. Dia literally tengah-tengah nabrak pohon dan sikapnya tuh kebagi dua.
0: Allah.
1: Jadi si pohon itu masuk ke dalam
0: sikapnya. Allah Akbar, mesinnya kena juga mesinnya dong. Mesinnya ringsek dong itu.
1: Lah, bagi dua, kebagi dua. Allah jadi Akbar. Si pohon itu ada di tengah, kanan kiri bemper.
0: Allahu Akbar kabiro.
1: Gitu. Jadi kayak gue jadi inget si teman SMA gue nabrak dan tidak diganti juga pastinya.
0: Aduh ya Allah, ini kayak gini-gini yang kadang-kadang suka gak ini karena momen gak enakan akhirnya ada sesuatu yang kayak bikin lo tuh elus dada sendiri, good friend. Tadi tuh sebenarnya ada Nova ya ikutan bercerita. Ay, pertama Nova. Kali mungkin dibantu, kedua kali dibantu, tapi sering banget akhirnya minta tolong, akhirnya kayak jadi kesal sendiri, terlalu banyak hadeh-hadeh momen katanya gitu tuh di cerita. Well, kadang-kadang yang kayak gini nih yang bikin gak enakan. Ini Kevin udah ngirimin voice note, nanti gue coba cekin dulu Vin, gue putarkan abis yang satu ini. Ada Jaslyn bilang katanya pagi ke Danar, ke Chester, ada banget lagi yang aku yakin banyak yang bisa relate.
1: Tuh kan, banyak kan.
0: Patternnya biasa dimulai dengan, halo apa kabar, ada 100 gak?
1: Ada 100
0: gak? Ada 100 gak? Mohon maaf, mau menjalin silaturahmi apa gimana sebenarnya? Halo.
1: Mau ikutan family kali dia.
0: Ya, mungkin lebih tepatnya gini. Hi, you are my friend. Please help me. Please help me to save my life. Terus tiba-tiba hadir The Fray. How to save a life.
1: Aduh.
0: Puhui. Penyiar gak gue?
1: Banget dong.
0: Mau bridging ke lagu?
1: Boleh.
0: Tapi bridging-nya gak enak banget.

0: Bang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Kemang Raya. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Ragunan terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Hendrik Zega bertanya mau judul lagu ini dong. This is Blurred Lines from Robin Thicke and also Pharrell Williams. Yang sangatlah menyenangkan ya. A very good morning once again. Ada Widi Bayu, alhamdulillah di Taiwan. Udah nyambung setelah dari jam 6 WIB gak ketemu. Kirain saya yang error, berarti memang servernya tadi sempat mati ya. Hai Mas Bayu, sehat-sehat di situ. Katanya sehat selalu buat semua, juga buat papanya Mbak Ovi, segera baikan. Amin. Ini buat teman-teman yang bertanya momen Ovi gak masuk, kenapa dia libur hari ini. Jadi memang Ovi itu kan punya anak gemasnya itu si Aka yang memang mau
1: masuk SD.
0: Bukan, mau bagi rapor.
1: Bagi rapor.
0: Gak ada yang yang gak ada ngambil karena memang Kuki suaminya ada kerjaan hari ini ditambah mbaknya Aka yang memang bisa selalu nemenin Aka ini lagi pulang kampung. Terus ayahnya lagi di rumah sakit, ibunya menemani, dan gak ada yang ngurusin. Jadi memang besok pun juga siaran Aka akan menjadi partner siaran aku juga besok.
1: Asik
0: ya. Jadi besok coba nih good friend, lo lihat se-gentle parenting apa seorang Ovi Senikita Willy itukah dia ketika menghadapi Aka. Lihat besok ya.
1: Pasti beda banget. Iya, Ovi kok beda banget ya. Ada anaknya emang gak ada anaknya besok. Ada on offnya. Di badannya ada on offnya tuh Ovi.
0: Kata bunga, eyes on me Danner, eyes on me. Gemes. Anyway, yang baru saja bergabung, kita lagi ngebahas tentang people pleaser yang kadang memang suka jadi bumerang tersendiri buat kita. Karena nanti pun juga akan ngobrol bareng sama Fanya. Fanya udah ada di depan nih, psikolog kita dari Hati Plong yang akan ngobrol-ngobrol. Tadi Mbak Eka bilang, Danar mau tanya kontaknya Hati Plong, lupa. Japri bisakah? Oke, nanti aku coba share ya Mbak Eka ya, nomor kontaknya Hati Plong. Karena memang ini adalah salah satu segmen yang selalu hadir di keseruan Good Mood Club, ngobrol-ngobrol bersama dengan psikolog dari Hati Plong dengan tema-tema yang berbeda tiap episode-nya gitu kan. Dan kali ini kita ngobrol tentang people pleaser yang somehow agak lumayan gak ngenakin juga sih good friend ketika jadi people pleaser itu sendiri. Salah satunya memang tadi ada beberapa yang ngirimin voice note yang coba kita hadirkan pagi ini adalah si Kevin Nyender versi Kevin. Seorang Ovi.
1: Kenapa tuh Vin?
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Chester. Kemana Ovi? Kenapa tidak mendengar suara pagi ini?
1: Lagi ada urusan biasa.
2: Gue baru mau berangkat kerja nih. Gue tuh barusan nyalain mobil terus langsung denger temanya lo. Gue jadi inget. Ini yang masih gue alamin, bahkan ini sampai masih gue alamin.
0: Gimana tuh? Ya,
1: kenapa tuh Vin?
2: Gue pernah nolongin sepupu gue untuk biaya persalinan. Hasil pinjam pay letter gue. Kayak gitu. Dia ini sampai sekarang kalau bayar suka telat-telat. Kayak gitu. Hasil lagi gue yang bayarin dulu,
1: nalangin.
2: Udah ditalangin, kadang bayarnya suka telat lagi.
1: Aduh,
2: gue bingung. Ya kan?
1: Terus akhirnya gimana?
2: Tapi semakin kesini, gue berunding sama nyokap gue. Akhirnya kata nyokap gue, ya coba diomongin aja. Akhirnya gue omongin nih sama sepupu gue, ngobrol sama dia, ya kan. Kalau sampai dia masih telat-telat lagi, berarti dia kebangetan. Ya itu aja sih cerita gue.
0: Gue tuh memang sebenarnya ya, Vin, Chas, kalau ngomongin tentang uang, uang tuh kan sensitif ya.
1: Banget.
0: Gue ke semuanya sih, sudah sangat menerapkan ini. Gue akan ngeluarin uang yang kalau itu gak balik gue ikhlas.
1: Misalkan dia minjemnya 10 terus lu ikhlasnya berapa, lu kasih berapa gitu.
0: Karena menurut gue sensitif banget gitu. Daripada guanya yang ribet, ya gue akan memberikan uang seikhlasnya gue. Kalau itu gak balik ya gak kenapa-napa gitu. Kalau misalnya memang lo gak bisa ngeluarin uangnya itu, ya lo bilang kalau lo gak bisa ngeluarin uangnya. Karena mau gimana pun ujung-ujungnya pasti akan ribet.
1: Iya, iya. Karena biasanya kalau misalkan orang minjem kita nagih, yang galak dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu malah jadi apa namanya yang bikin gak enak suasana antara pertemanan atau persaudaraan sih.
0: Gua setuju banget. Ini sampai tadi ada yang ikutan bercerita ke DM Instagram gua. Nadia, selamat pagi.
1: Hai Nadia.
0: Kak, gua pernah ada di posisi gak enak banget sama sahabat sendiri. Jadi sahabat gua ini pernah minjem uang 5 juta karena katanya lagi ada masalah keluarga dan butuh banget untuk biaya rumah sakit ibunya.
1: Oke.
0: Gua sebenarnya juga lagi punya banyak kebutuhan. Buka bahkan tabungan gua waktu itu udah gue alokasikan untuk bayar cicilan. Tapi karena dia cerita sambil nangis dan bilang cuma gua yang bisa bantu, akhirnya gua enggak tega dan gua ngasih itu. Awalnya janji bakal balikin dalam 2 minggu, tapi ternyata sampai 3 bulan kemudian uangnya belum dikembalikan.
1: Aduh.
0: Setiap gua mau nagih, dia malah cerita kalau hidupnya lagi susah. Gua jadi serba salah, mau nagih takut dia tersinggung. Gak nagih, gua sendiri yang kesulitan. Yang paling bikin sedih, sekarang dia malah sering upload jalan-jalan sementara uang gue belum kembali.
1: Siapa namanya tadi?
0: Nadia.
1: Temenin Nadia, muasabah diri dah kalau kata gua.
0: Enggak. Menurut gua lo dimanfaatin sama seseorang berkedok sahabat.
1: Waduh.
0: Nat, menurut gua sahabat tuh enggak kayak gini loh.
1: Benar, benar.
0: Menurut gue lo harus sudah mulai mengklasifikasikan yang mana yang teman, yang mana yang teman dekat, yang mana yang sahabat. Karena menurut gue sahabat itu adalah orang yang memang benar-benar menjadi frontline lo.
1: Benar.
0: Sama-sama saling backup.
1: Benar.
0: Sama-sama saling gak enakan menurut gue. Dalam tanda kutip ya, sama-sama saling gak enakan. Walaupun kadang kayak kalau di misalnya lagi di kendaraan kayak bodo amat gue mau ngapain, gue juga bisa segitunya banget sama lo. Maksud gue, ketika kondisinya kayak gini, dia tuh manfaatin lo. Bener. Dengan kedok title bersahabat.
1: Betul.
0: Ketika lo coba notice kayak gini deh, dia tiap mau tiap Nadia mau nagih selalu keluar cerita sedih. Lo udah tahu patternnya, Nat.
1: Dan dia juga udah tahu sisi lemah lo di mana.
0: Jadi gitu. Sekarang udahlah, hapus kata sahabat dari pertemanan kalian. Tagih uang itu dan coba make sure ibunya beneran sakit atau enggak.
1: Asli sih. Tapi kalau dia ngelihat selalu jalan-jalan kan berarti kan uangnya ada ya. Kok sih enggak bayar sih gitu. Kayak banyak banget yang begitu tuh.
0: Aku kan ini KOL.
1: KOL.
0: Ya, aku jalan-jalan dibayarin.
1: Aduh, KOL-nya goreng gak sih?
0: Aduh.
1: Kol goreng.
0: Jangan banyak-banyak ya, Cez, ya. Gak baik buat tubuh itu ya, Cez, ya. Ini ada teman kita juga yang ngirimin voice note. Selamat pagi.
3: Thank you Delta FM buat pagi ini.
1: Halo.
3: Gue berangkat kerja ke Sentul dari Jakarta.
1: Take care, Mas.
3: Gue agak kesiangan nih. Udah macet baru sampai Halim nih. Baru sampai Halim sudah macet ini.
0: Waduh, ini info lalu lintas dari Mas Julius. Terima kasih banyak loh.
1: Thank you,
0: untuk
1: Mas.
0: Info jalanan ke kantornya, hati-hati di jalan. Sambil gue ceki DM lagi nih, ada yang ikutan bercerita. Yang satu ini menarik sih, Ces.
1: Apa tuh?
0: Selamat pagi. Ada seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Karena dari kecil selalu dianggap paling bisa diandalkan. Setiap ada acara keluarga, otomatis gue yang jadi panitia.
1: Okay.
0: Mulai dari ulang tahun orang tua, acara keluarga besar, sampai pernikahan saudara, semua gue yang ngurus. Padahal gue juga kerja dan punya kehidupan sendiri loh. Pernah waktu sepupu gue nikah, gue diminta bantu ngurus vendor, dekorasi, sampai memastikan semua tamu datang. Oh, W.O. kah?
1: Wow, ada side jobnya ya di keluarga ya.
0: Permasalahannya W.O. dibayar lo.
1: Nah, itu dia.
0: Awalnya gue pikir cuma bantu sedikit, ternyata hampir setiap hari gue harus bolak-balik ngurus semuanya. Gue sebenarnya pengen nolak karena waktu itu lagi dikejar deadline kerjaan, tapi ibu gue bilang, masa sama keluarga sendiri gak mau bantu.
1: Aduh.
0: Akhirnya gue iyain, sampai hari pernikahannya gue malah gak sempet nikmatin acara karena sibuk mastiin semuanya berjalan lancar. Lucunya, setelah acara selesai, lu dengerin ini, Ces?
1: Apa?
0: Gak ada yang tahu kalau gue sampai begadang berhari-hari untuk ngurus semuanya.
1: Aduh.
0: Sekarang kalau ada acara keluarga, gue masih suka diminta bantuan, tapi gue mulai belajar untuk bilang kalau gue juga punya kesibukan.
1: Aduh. Soalnya dia jadi WO kan dia dibayarnya 2M ya. Makasih mbak.
0: Kesel ya.
1: Iya.
0: Makasih mbak. Aduh ya Allah.
1: Tapi udah gitu dia begadang-begadang kagak dikasih ini lagi ya. Apa namanya?
0: Ya, mau se gimana pun.
1: Konsumsi lah apalah.
0: Enggak, konsumsi masih dikasih lo masa gak dikasih.
1: Iya,
0: maksud
1: kali.
0: Gua tapi maksudnya ketika kayak gini udah mulai harus paham sama diri sendiri juga sih. Harus tahu yang mana yang apa namanya skala prioritasnya sih menurut gua.
1: Bener.
0: Karena ketika kayak gini, ketika lo harus mengorbankan pekerjaan lo, for the matters of family, menurut gue sih nggak bijak juga ya.
1: Karena kebanyakan yang kayak gitu tuh dia ngerasa tidak mau dilihat orang sebagai orang jahat gitu. Padahal kalau menurut gue, ya kalau emang lu nggak bisa, ya udah gitu. Gak usah maksain harus selalu menjadi malaikat di depan orang.
0: Tapi kan nyokap yang bilang.
1: Aduh, gue lagi aja nih.
0: Tapi kalau gue sih akan bilang juga ke nyokap gue, maksudnya kayak sekarang udah in the state of kita udah bisa memutuskan mana yang bisa dan mana yang enggak gitu. Iya, dan akhirnya jangan jadi ngerepotin kita juga dengan hal karena itulah kita sendiri sih menurut gue.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya memang besok kayak gitu lagi, lo jangan sendirian. Cari keluarga lo yang lain. Lo kan anak pertama dari 3 bersaudara, lo bilang jadi itu kan. Cari adik-adik lo ngurusin itu. Kalau misalnya dibilang adiknya bilang enggak, aku nggak mau, aku nggak bisa, adik lo bisa nggak bilang bisa, bilang nggak bisa, masa lo nggak bisa bilang nggak bisa juga.
1: Itu makanya kalau misalnya gue ya nggak usah, nggak enak-enak lah, udahlah. Itu daripada lo emang jadi bumerang sendiri.
0: Itu deh. Anyway, kita mau break dulu nih, good friend.
1: Yes.
0: Abis ini kita mau ngobrol sama Fanya, psikolog dari Hati Plong. Apakah yang akan kita bahas? Kita akan hadir sebentar lagi abis yang satu ini. Jadi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM, gue Chester dan juga nanti ada Fanya dari Hati Plong akan ngobrol-ngobrol di sini tentang satu topik yang mungkin relate sama lo akhir-akhir ini tentang gak enakan. We'll be right back right after this one. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Taylor Swift resmi merilis mini album di Encore yang merupakan bagian deluxe dari album ke-12 miliknya The Life of a Showgirl. Mini album tersebut berisi 4 lagu baru yang dibuat Swift bersama Max Martin dan Shellback setelah Showgirl dirilis pada Oktober 2025. 4 lagu tersebut adalah Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan Babylon. Sementara dari berita entertainment, jadwal tayang film Gremlins 3 resmi diundur. Warner Bros. Setelah kurma produksi mengumumkan film tersebut awalnya dijadwalkan tayang 19 November 2027, saat ini menjadi 6 Oktober 2028. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal punya manuver menarik di tahun 2027 mendatang. The Gunners dikabarkan ingin memboyong tren Alexander-Arnold dari Real Madrid.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
1: Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Dan seperti yang tadi gue sampaikan ke teman-teman semuanya, kalau gue gak akan sendirian. Walaupun tadi memang ngobrol-ngobrol bareng sama Chester, tapi seperti Senin-Senin sebelumnya ada teman-teman dari Hati Plong, karena kita masuk di Mood Reset with Hati Plong. Dan kali ini kita bertemu kembali bersama dengan Christabel Fanya.
2: Hai, selamat pagi.
1: Coba teman-teman Poeli Sugigi lebih kencang lagi suaranya. Boleh. Fanya, apa kabar?
2: Baik, Kak Dadar, apa kabar?
1: Kabarku baik, terima kasih banyak sudah ditanya. So happy to have you back here. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang
2: relatable.
1: Kadang-kadang suka gini sih, nggak tahu ya Fanya, apakah karena memang suku-suku tertentu yang kadang karena keunggah-ungguhannya menjadi orang people pleaser. I don't know. Ini sebenarnya cuma pikiranku aja. Kan memang tadi sebelumnya kita gak bahas tentang people pleaser. Dan juga tadi bilang juga kalau teman-teman nanti akan ada psikolog kita yang akan ngobrol-ngobrol di sini tentang topik yang kita bahas gitu. Kalau ngomongin tentang film, sebenarnya ada juga film Cek Toko Sebelah yang sebenarnya tuh agak lumayan people pleaser tuh. Ernest waktu itu tuh kayak ibaratnya jadi orang yang kayak, aduh, karena gak enakan sama orang tua, karena gak enakan sama pas segala macam, akhirnya iya pasangan jadi terbengkalai semuanya gitu loh. Filmnya kok Ernest yang satu ini yang diperanin sama Dion Wiyoko ya pada saat itu kan. Dan kadang ketika bercerita mengenai kayak gini, akhirnya jadi agak lumayan ada gray area gitu, Van, antara jadi people pleaser itu tuh sebenarnya baik atau sebenarnya ini tuh adalah suatu hal yang negatif. Dari kacamata psikolog, what do you think about this, Van?
2: Oke, pertama kalau bicara tentang people pleaser, artinya kita nggak punya pilihan lain selain harus wajib melakukan apa yang dia mau gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita berbakti sama orang tua gitu, misalnya, atau sayang sama pasangan, itu kan artinya ada pilihan-pilihan lain yang ternyata sesuai sama nilai sama kebutuhan kita. Jadi pertanyaannya, dalam setiap banyaknya pilihan, apakah kamu masih merasa wajib untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kamu, atau ternyata kamu harus mengikuti apa kata orang lain gitu.
1: Berarti memang sebenarnya ketika mau menolong dengan tulus atau menolong dengan rasa takut, itu tuh adalah sebuah hal yang memang harus benar-benar kita pikirin dari awal gitu ya.
2: Ada perbedaan sih, Kak. Kalau tulus kan kita emang willing untuk membantu. Gitu ya. Berarti kan POV-nya ke, oh, orang ini butuh bantuan, jadi aku mau menolong dia. Sedangkan kalau misalnya people pleaser gitu ya, POV-nya kan ke kita. Kalau misalnya aku gak bantuin, nanti gue gak dihargain gitu. Nanti gue gak diterima. Nanti gue jadinya gak aman nih kalau ngobrol sama dia gitu. Jadi ada perbedaan aspek-aspek itu ya. Jadi fokusnya ke aku atau fokusnya ke bantuin orang itu.
1: Berarti gini, cemiu, correct me if I'm wrong, kalau aku bilang cemiu, cemiu. Kalau misalnya memang kita ingin menolong seseorang tapi ada rasa deg, memikirkan ini gini gak sih, ini gak sih, berarti memang harusnya kayak lo gak usah lakuin gitu.
2: Lebih ke apakah aku membantunya karena harus wajib bantu, kudu gitu ya, hukumnya wajib gitu, atau aku emang punya sesuai sama nilai value ku nih, emang aku tuh kayaknya kasihan deh ngelihat dia karena aku pernah di posisi dia gitu misalnya. Berarti kan ada value yang emang ada nih di aku butuh nih untuk membantu dia gitu misalnya. Aku kayaknya punya kapasitas itu untuk membantu dia. Beda sama aku wajib bantu dia padahal misalnya aku pun bantu dia uang 100.000, aku pun pinjol gitu asalnya. Itu kan jadinya agak berbeda kan.
1: Tuh Kevin, tadi, tapi ini lucu deh. Bukan lucu, astagfirullahaladzim kenapa gue bilang lucu, maaf. Jadi ada teman kita,
2: maaf
1: Kevin.
2: Maaf ya Kak Kevin.
1: Kevin, mohon maaf. Tadi memang dia cerita, dia harus menggunakan pay letter-nya dia, I don't know, mungkin kredit card-nya dia gitu ya, untuk bantuin keluarganya yang lahiran.
2: Oh ya.
1: Tapi memang sebenarnya atas diskusi bareng sama ibunya, jadi kayak memang ya dibantu gitu ya. Tapi sekarang kayak ibaratnya jadi kayak kok susah sendiri untuk buat ngebalik.

0: dia lagi banyak kebutuhan sebenarnya. Bahkan tabungan dia waktu itu udah dialokasi untuk bayar cicilan. Karena dia cerita sambil nangis, bilang cuman dia doang yang bisa ngebantu. Akhirnya dikasih janji bakal dibalikin dalam 2 minggu. Tapi 3 bulan kemudian uangnya belum dibalikin. Setiap mau nagih malah menghadirkan cerita hidupnya yang sedih lainnya. Kembali. Dia serba salah, mau nagih takut tersinggung, gak nagih dia yang kesulitan. Tapi menariknya, dia sering melihat si yang berkedok sahabatnya ini liburan.
1: Ini selain uangnya yang berbunga, waktu bayarnya pun berbunga ya. Jadi ada
0: Oh iya, walaupun ada dianya pun juga sebenarnya kan kayak gak menghadirkan bunga dalam si 5 juta yang belum dibayar kan. Ya, kalau dari kamu gimana nih ketika kondisi kayak gini nih?
1: Kalau dari aku sebenarnya tips praktisnya adalah ketika diminta bantuan, coba bilang nanti dulu. Jadi either jawab iya atau tidak, kita bilang bentar dulu ya, aku pikirin dulu gitu. Jadi selama waktu mikir itu, kita lihat lagi nih kapasitas kita tuh apa sih gitu. Pertama, perasaan kita apa, kemudian kapasitas kita apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya uangnya gitu ya, uangnya tuh aku udah pakai buat cicilan, bayar anak sekolah, terus habis itu mobil gitu ya, servis dan sebagainya gitu. Coba dilihat lagi kalau misalnya aku ngasih, apakah ada kebutuhanku yang berkurang juga dari situ. Itu kan artinya kita gak memprioritaskan kebutuhan kita kan Kak. Jadi either bilang iya atau tidak, coba stop sebentar, bilang bentar ya, aku pikirin dulu gitu. Atau nanti dulu ya.
0: Aduh, aku suka banget lagi ini nih. Kadang-kadang yang bikin kita akhirnya jadi gegabah karena tidak mencerna apa yang ada di depan kita ya, Van.
1: Karena kita gak pause dulu nih gitu. Padahal kalau misalnya, apalagi keputusan besar untuk bantu keluarga. Bantu keluarga kan tidak terhindarkan ya Kak. Maksudnya acara keluarga ketemu, acara ini gak akan berhenti berinteraksi gitu. Jadi saranku adalah kita pause dulu sebentar untuk ngelihat apakah kapasitas kita mumpuni atau enggak.
0: Iya sih.
1: Dan kalau misalnya enggak mumpuni ya berarti kayak kemarin gitu yang kita ngobrol, kalau misalnya aku cuma punya 5.000 ya kasihnya 5.000 aja, dia mau minta 100.000 aku cuma punya 5.000 nih. Jadi kita tidak mengharapkan itu kembali, kalaupun amit-amit itu enggak balik ya kita enggak kenapa-napa.
0: Legowo gitu. Juga iya. Gitu kalau balik ya syukur, alhamdulillah ya masih rezeki buat kita. Betul. Tapi kalau misalnya enggak ya kita masih berpikir bahwa
1: ya
0: akan
1: udahlah,
0: ada
1: gitu ya.
0: Rezeki dari Yang Maha Esa, dari semesta, dari bidang yang lain dan berkali-kali lipat gitu ya Van. Tapi ketika udah
2: Putri Set bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih, good friend. Let's go! Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Apa yang orang minta.
2: Betul.
1: Jangan-jangan ketika kita mengiyakan, kita juga nggak paham apa yang kita mau. Kita juga jadinya fake gitu ya, dalam tanda kutip. Kita bilangnya kita nggak setuju, ternyata kita bilangnya setuju gitu. Itu kan jadinya lama-lama kok rasanya kita nggak jujur ya sama apa yang kita butuhkan. Orang lain pun jadinya punya batas komunikasi. Si Kak Danar nih selalu ngomong iya ke aku. Jadi kalau misalnya Kak Danar tiba-tiba bilang enggak, kayaknya dia berubah deh gitu. Padahal Kak Danar lagi berusaha untuk, ya gue lagi emang pengen aja gitu. Enggak selamanya gue bisa mengiyakan. Gitu.
2: Iya sih. Ya kadang kayak gitu tuh yang suka menjadi seperti itu, dengan momen-momen yang dalam tanda kutip berubah dikit langsung ngerasa jadi kayak ada yang berubah dari kamu.
1: Iya.
2: Padahal sebenarnya ya memang berubah, coba berubahnya itu coba dicari lagi nih layernya karena apa. Atau mungkin ada momen-momen dimana kayak lo gak usah mencari reasonnya, karena ada hal-hal yang emang gak ada alasannya gitu.
1: Betul.
2: Ya gak sih?
1: Tapi kadang gitu lucu loh Kak. Maksudnya kalau misalnya kita menolak tuh, kadang kita juga yang mungkin terbiasa untuk pleasing orang ya. Kadang itu kita too much information, gak bisa karena kita A, B, C, D, E, F, G gitu. Gak bisa karena aku ada kebutuhan A, B, C, D, E, F, G. Padahal kadang orang yang menanyakan cuma butuh jawaban iya atau enggak doang kan.
2: Iya benar.
1: Jadi kalau misalnya kita gak kasih alasan, kayaknya gak masalah gak sih?
2: Tapi Fanya, kan ada orang-orang momen gini ya, dia pengen tetap terus disukai oleh orang di sekitarnya.
1: Iya.
2: Menjadi orang yang ibaratnya gue butuh dihargai sama orang di sekitar gue. Jadi gue ngelakuin apa yang memang bisa gue lakuin untuk bisa mereka look up to me. Kalau dari pandangan kamu itu gimana?
1: Nah kalau ini, kalau berkepanjangan bisa dibayangin gak sih Kak? Aku tuh harga diriku tuh ngerasa tinggi kalau misalnya aku mengiyakan atau aku menyenangkan orang lain. Tapi kan itu gak bisa kita kontrol ya. Kalau misalnya kita menyenangkan orang lain terus, tapi itu gak bisa kita kontrol, berarti harga diri kita bukan kita yang kendalikan nih, tapi orang lain yang mengendalikan. Nah itu yang mungkin bisa jadi refleksi bersama di Senin pagi gitu. Apakah harga diriku di anchornya tuh di orang lain atau ternyata di aku. Gitu.
2: Iya sih, jadi memang sebenarnya ya ketika kayak gini memang sejujurnya agak jadi suka kebablasan ya Kak ya, karena ketika misalnya orang-orang kayak lepas kontrol dan anchoringnya jadi kemana-mana. Dan ya mungkin untuk orang-orang yang sudah, enggak juga sih, banyak orang yang dewasa pun juga ngerasa enggak enakan sama orang di sekitar ya. Contohnya kayak ibunya Chester tadi, dia cerita kayak kadang Chester mau bilang enggak, tapi yang bilang yang enggak enakan itu adalah orang tua kita gitu. Terhadap misalnya gimana? Gini, dia tuh pingin, ada saudaranya pingin minjem mobilnya dia. Dia udah rawat dengan apa segala macam, tapi ibunya bilang kayak, masa kayak gitu kamu gak pinjemin sih? Mungkin sama kayak Kevin juga tadi, berpikir mau minjemin uang ke keluarganya untuk biaya persalinan. Rasanya pingin ngasih, pingin gak ngasih, pingin bilang enggak. Tapi ketika member lain, member family lain, ibu.
1: Iya, apalagi orang tua ya Kak.
2: Itu dia, ibu yang bilang kayak, masa kamu gak mau bantuin sih? It happened to me also sih sebenarnya. Kayak ketika ibuku kadang pingin ngebantu ini kayak, bantulah, kamu kan juga ada rezeki apa segala macam. Pikirin nanti rezeki itu tuh bisa berkali-kali lipat atau dari Yang Maha Esa dan segala macam. Itu yang selalu dihadirkan oleh ibuku. Ibuku biasanya nonton nih kayak gini. Kadang-kadang suka gitu kan orang tua. Nah, in your perspective gimana sih Fanya?
1: Iya, memang pasti sulit ya ketika yang ngomong, apalagi yang kita look up gitu ya, yang membesarkan kita, udah banyak deh bahasanya tentang itu. Tapi kalau dari menurutku gitu ya, ada tiga hal yang mungkin bisa kita lihat lagi. Pertama, tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab kita atau enggak? Kemudian yang kedua, kapasitas kita gimana? Kalau ternyata kapasitas kita, balikin ya mobilnya gitu misalnya, tapi hari Senin, terus hari Senin aku mau pergi, bensinnya boleh gak sekalian diisiin gitu misalnya.
2: Iya.
1: Terus abis itu dikomunikasikan. Jadi tanggung jawabnya apa, kemudian kapasitas kita juga apa untuk membantu dia. Kemudian yang terakhir yang gak kalah pentingnya ya dikomunikasikan. Kalau ternyata orang yang gak bisa dikomunikasikan gimana? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak ya guys.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Dengan kondisi kayak gini ya guys ya. Tapi emang aku cukup setuju sih dengan ketika kamu bilang bahwa harus dikomunikasikan. Berarti memang kalau ngomongin tentang uang, tadi gudang skill nih hadir di live TikToknya Delta FM. Selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM. Ada fanya dari Hati Plong yang hadir di sini ngebahas mengenai people pleaser. Ya ketika memang hadir dalam momen tersebut, kita harus bisa mengkomunikasikan itu. Misalnya ada yang mau pinjam uang, ya mungkin terlihat kayak, oh masa sama saudara sendiri kamu kayak gitu. Ya mau gimana pun ini uang yang lo cari bukan dalam betul sehari langsung ketemu.
1: Betul.
2: Ini uang yang dikumpulkan berhari-hari. Ya coba ada hitam di atas putihnya di situ gitu.
1: Dan kalau mau jujur kan dia tidak berkontribusi gitu ya untuk keuangan kita sejujurnya kan.
2: Selain donatur dilalangatur ya guys ya.
1: Apakah kamu CEO dari perusahaan tempat aku bekerja gitu kan?
2: Aduh, tapi memang kalau ngomongin tentang yang kayak gini nih justru malah hadir di sini Marisa baru banget datang. Film Tunggu Aku Sukses Nanti itu bagus banget sih, relate bagi keluarga yang gak enakan sama keluarga yang kaya dan sifatnya sombong dan kehebatan anak-anaknya. Aku setuju banget. Buat yang belum nonton, ini sebenarnya ada di OTT, udah bisa ditonton di sana. Tunggu Aku Sukses Nanti menurut gue salah satu film yang... Kamu udah nonton belum?
1: Udah.
2: Itu kan juga dari orang tuanya si karakter utama, si main aktornya itu kan gak enakan banget melihat, aduh gue pengen nangis, ada momen di mana ketemu dengan kakak-kakaknya yang kaya raya,
1: yang lebih sukses,
2: yang lebih sukses dari mereka. Ibunya hanya bisa membantu di belakang. Dia bercerita bahwa aku tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa selain tenaga. Itu kan ada loh di keluarga
1: kosongan yang kayak
2: gitu. Banyak di keluargaku juga yang kayak gitu. Yang ibaratnya dalam tanda kutip, aku tidak bisa berkontribusi apa-apa. Jadi most likely mereka tuh ngebantu memberikan energi mereka untuk bersih-bersih. Misalnya ada acara keluarga, dia yang seperti yang di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Ada momen sebagai justru malah ini outsidernya ya. Anaknya justru malah ngerasa bahwa kayak,
1: kenapa sih gitu ya?
2: Kenapa sih? Lo gak boleh kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi kan di satu sisi juga ada anak yang akhirnya manut-manut juga gitu. Tanggapanmu gimana, Fanya?
1: Kalau misalnya ternyata itu udah jadi budaya, karena kan tenaga versus uang tuh bukan hal yang apple to apple sebenarnya ya kak, nggak sama gitu sama. Kan. Tapi kalau ternyata itu udah sistemik, coba dicek lagi apakah, karena kan kalau udah sistem tuh susah ya, udah nggak bisa gitu kita kontrol. Tapi coba dicek lagi apakah harga diri kita harus balik lagi harus dibandingkan dengan rezeki orang lain gitu. Apakah harus dibandingkan dengan uang orang lain? Kalau misalnya ternyata aku cuma bisa bantu ini dan ini doang nih yang aku punya, ya gak apa-apa juga kan sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita melihat respon orang dan respon orangnya kan jadi gak baik gitu. Jadi kayak nyombongin diri lah, inilah, itu kan yang udah di luar kontrol kita gitu. Tapi lebih ke ajakan apa yang bisa kita lakukan nih di situasi yang seperti ini gitu.
2: Tapi Fanya, aku pengen ada satu pertanyaan yang sebenarnya ini menarik. Dia nanya, kenapa sebenarnya ada orang yang merasa bersalah hanya karena menolak permintaan orang lain, padahal sebenarnya dia punya alasan yang masuk akal? Kan ada orang kayak gini ya, selamat pagi, ada Andrew yang bilang, yang bertanya kayak gini di DM Instagramku. Ada orang yang ibaratnya gini, dia tahu sebenarnya kayak reasonnya dia gak kayak gini, tapi dia ngerasa bersalah. Kan ada momen-momen kayak gitu ya, kan manusia tuh menurut aku unik loh. Dengan kondisi-kondisi kayak gini, in your point of view ini sebenarnya apa yang harus diperhatikan sih? Apakah mungkin kayak lo harus mendahulukan diri lo dulu sebelum sebelum orang lain atau gimana?
1: Iya, karena kadang kalau misalnya kita jawab enggak, potensi kecewa itu kan akan ada ya kak. Misalnya aku menolak gitu, gak mau Kak Danar, gue gak mau main tenis gitu hari ini misalnya. Potensi Kak Danar untuk kecewa kan mungkin ada gitu dari POV aku. Dan kadang rasa kecewa itu yang sebenarnya pengen banget kita cegah. Gimana caranya supaya kita pleasing orang lain, apalagi budaya kita kolektif ya, yang bener-bener ramah, harus senang dan seterusnya gitu. Tapi mungkin aja kalau dilihat dari POV-nya Kak Danar, ya kalau misalnya lo gak mau main tenis ya gak apa-apa juga gitu. Cuma pengen iya atau enggaknya. Atau kadang kecewanya tuh bukan karena aku gak mau ikut, tapi karena patungannya lebih mahal gitu. Ya kan? Jadi ada banyak aspek nih sebenarnya gitu.
2: Tapi yang ya, harus diperhatikan
1: yang harus
2: gitu
1: diperhatikan,
2: ya,
1: betul.
2: Fanya ini kenapa?
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Juanda terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Palang Merah terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Tepat ya atau kurang?
2: Ya jangan jadikan pendapat orang lain justru malah dig down kita.
1: Betul,
2: untuk menjadi benar. Orang yang terus terpuruk gitu. Katanya Anara pagi, sorry late, semangat. Ceritanya Andre ini tadi ya. Ini kalau kayak gini, apakah kita harus ngobrol gini? Mungkin ngobrol dengan orang tua dari hati ke hati bisa menjadi jawaban juga kali ya.
1: Bisa. Kadang kan kita enggak tahu di balik mereka bilang itu tuh apa sih sebenarnya mereka takutkan. Jangan-jangan mereka takut kalau orang tua takut deh umurnya udah enggak seini iya, lagi.
2: Takut jadi empty nest syndrome juga iya, kan sebagai orang tua kan ada betul, ya kayak gitu sekarangnya empty iya, nest syndrome gitu-gitu.
1: Takut enggak bisa meluangkan waktu lagi gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya orang tuanya udah ngomong, "Oh, aku takut nih kalau misalnya enggak bisa meluangkan waktu lagi sama anak-anakku." Ya enggak apa-apa, aku di ini aja, Mam, di Jogja. Nanti seminggu sekali aku pulang toh, udah ada kereta, udah ada travel gitu. Yeah. Jadi ada banyak pilihan ketika kita sudah membreakdown apa sebenarnya kebutuhan antar manusia ini. Gitu.
2: Eh, apalagi kalau misalnya ke Jogja, "Mah, wus-wus, yes, itu tuh cuma 30 menit gitu. Seminggu sekali aku bisa pulang atau mama bisa ke Bandung gitu ya." Iya benar sih, selalu ada jalan keluar kok gitu. Setiap permasalahan itu coba dicari apa namanya jalan keluarnya gimana gitu. Ada lagi nih dari Melisa. "Gue punya kebiasaan selalu mengiyakan ajakan temen nih, Kadanar kafanya, meskipun sebenarnya gue lagi nggak punya uang atau lagi capek banget. Pernah waktu teman-teman ngajak liburan, gue sebenarnya nggak sanggup secara finansial, tapi gue tetap ikut karena takut kalau nggak ikut nanti gue nggak diajak lagi. Akhirnya gue malah harus pakai kartu kredit dan sampai sekarang masih nyicil. Gue sadar ini salah gue sendiri, tapi setiap kali mau nolak, gue selalu kepikiran kalau mereka akan ngejauhin gue."
1: Ini kayaknya relatable untuk banyak orang ya kak, nggak cuma kamu tidak sendiri.
2: Iya, ya kadang-kadang kayak gini, to fit in the some society, gimana ya Fanya ya, kayak gini tuh
1: susah, ada
2: harganya yang
1: ada
2: harus keluar.
1: Harga, iya.
2: Padahal kalau Mbak Jelo bilang love don't cost a thing loh. Tapi kalau ini kan kayak some circle to fit in some circle dan kayak gitu-gitu tuh akhirnya jadi.
1: Nah itu tadi tuh, coba kamu jangan bilang iya atau enggak dulu, tapi nanti ya aku kabarin gitu. Kemudian di breakdown kalau misalnya aku liburan, konsekuensinya aku harus bekerja lebih keras untuk mencicil kredit card gitu. Kalau misalnya aku enggak liburan, berarti aku bisa punya waktu lebih banyak untuk main sama circleku yang lain gitu misalnya. Kan ada banyak pilihan-pilihan itu.
2: Kalau gini salah enggak sih Fanya? Mikirnya gini, kalau dia bilang gini, "Kalau misalnya aku enggak ikut, nanti aku enggak fit into di circle." Ya mungkin menurut dia circle-nya oke banget nih gitu. Tapi kan sebenarnya masih ada circle yang lain gitu. Kalau lo gak berani bersama dia, ada circle yang lain. Apakah mungkin karena lo berpikir dia oke banget, akhirnya lo pingin terlihat oke gara-gara di situ atau gimana?
1: Iya, jadi pertanyaannya apa benefit dari si circle itu? Karena kan cuma one time kejadian satu waktu gitu.
2: Liburan
1: kan,
2: disitu juga gitu.
1: Iya, jadi mungkin bisa jadi refleksi di Senin pagi kamu yang bertanya gitu ya, apakah
2: Melisa tadi namanya.
1: Iya, Kak Melisa, apakah harga diri aku nih gitu, itu kan paling penting ya Kak, harga diri, rasa aman, iya, seharga pay letter yang capek banget say, nyicilnya say gitu kan.
2: Aduh, jadi ketawain Melisa, tapi maksudku itu sih, jadi kayak coba untuk being true to yourself.
1: Betul, kamu butuhnya apa?
2: Butuhnya apa? Kalau misalnya kayak kamu butuh di, aku butuh circle ini biar dilihat untuk kerjaan aku. Lu some get some. Ya gak apa-apa kalau misalnya kamu ngerasa itu adalah akan jadi benefit untuk kerjaan kamu. Then go for it. Tapi kalau misalnya ngerasa ya gak ada benefitnya juga sih, pingin buat hahihi sama dia. Ya mungkin kalau hahihinya dapat benar-benar hahihi sama dia, ya balik lagi lu some get some gitu.
1: Betul, apakah itu merugikan kamu di waktu yang panjang atau ternyata itu kesenangan sementara aja nih gitu kan. Itu jadi dua hal yang berbeda rasanya.
2: Iya sih ya. Berarti kalau misalnya gini, kalau misalnya sebenarnya kamu bisa dapat hahihinya ketika kamu gak liburan sama mereka. Ya udah dapetin yang hahihi gak liburan sama mereka. Maksudnya tetap sama mereka. Toh coba aja, menurut aku sih coba sekali kayaknya sih Melisa ini nih. Lu coba sekali, gak ikutan liburan akan ditinggalin sama mereka atau enggak?
1: Oh iya, karena kan ya itu juga bisa menguji apakah mereka true friend atau enggak.
2: Exactly, setuju
1: gitu
2: banget Fanya.
1: Iya gak sih? Iya, karena kan kayaknya kok rasanya pertemanan ini tidak sebanding dengan pay letter cicilan 12 bulan gitu misalnya.
2: Ya kan? Sorry, 36.
1: Oh, 36 bulan. Lama.
2: Aduh, oke, ini tuh kita menarik deh, jadi ngebahas curhatan orang terus kita komenin di sini, boleh nggak sih, Fanya?
1: Boleh, boleh kak.
2: Boleh ya. Ini ada teman kita yang ikutan bertanya lagi nih, Fanya. Fanya jadi kayak mama dede ya, mau curhat dong gitu ya.
1: Passwordnya.
2: Ayo passwordnya. Luwak White Coffee, Luwak White Coffee hadir di sini. Sebentar, kak, gue sering dijadiin tempat curhat sama teman-teman. Mm-hmm. Bahkan ada teman yang bisa nelfon gue sampai 2 jam untuk cerita masalah percintaannya dia.
1: Aduh, kamu tarifin kaya kamu.
2: Sebenarnya gue seneng kalau bisa ngebantu orang lain, tapi kadang gue sendiri lagi banyak masalah dan gak punya energi untuk ngedengerin cerita mereka. Masalahnya, setiap gue bilang lagi sibuk, mereka selalu bilang gue sekarang berubah dan gak peduli lagi sama temen. Akhirnya gue tetap ngedengerin meskipun sebenarnya gue udah capek banget. Apa gue egois kalau mulai membatasi diri?
1: Oke, ini jadi hal yang menarik ya kak, egois dan membatasi diri. Kalau membatasi diri kan artinya kita jujur gitu ya, bahwa kapasitas kita cuma segini nih, aku cuma bisa 50 gitu ya. Kalau kamu nuntut aku 80 ya mohon maaf gitu kan. Akan berbeda dengan egois. Kalau egois kan artinya gue pengen gue gitu. Padahal kalau dipikir-pikir akan berbeda responnya ketika kamu punya energi dan gak punya energi untuk merespon orang. Itu kan juga merugikan si orang yang bercerita sebenarnya. Itu kan sebenarnya dua sisi. Jadi kalau ditanya apakah aku egois, kayaknya enggak deh gitu ya. Kalau misalnya ternyata kamu emang butuh waktu, ya gak apa-apa, dikomunikasikan aja. Aku punya waktu tapi setengah jam nih misalnya. Kalau udah setengah jam nanti aku mandi dulu ya gitu. Karena kan pulang kerja ya, kebayangnya dia belum mandi, belum bebersih, tiba-tiba udah dengerin curhatan temen, ya capek juga gitu kan. Jadi ya kapasitas kamu seberapa, diomongin dulu aja. Ada pilihan lain kah selain enggak gitu?
2: Psikolog aja bertemu dengan mereka harus dikasih tahu dulu preambulnya apa. Ya kan ya, dikasih tahu kamu mau cerita apa tentang hari ini. Iya gak sih? Coba,
1: betul,
2: kasih tahu aku banyak.
1: Ada inform gitu, kan? Consent-nya.
2: Ada inform consent-nya. Kita mau ngebahas apa tentang hari ini. Bisa gak sih nerima ini atau
1: betul.
2: Enggak?
1: Betul. Ada waktunya.
2: Ada
1: kak.
2: Waktunya. Sejam at least gitu kan ya. Ini 2 jam.
1: Kamu udah kaya sih menurut aku. Apalagi tuh repeat order ya. Kalau udah repeat order menurutku.
2: Coba tanya sama Kak Fanya yang sudah S2 ini nih, gimana, susah atau enggak untuk ambil kuliah psikologi? Mungkin kamu bisa nih beralih profesi menjadi psikolog ke situ.
1: Kamu udah terlalu banyak pengabdian masyarakat ya.
2: Jadi psikolog tuh ada pengabdian masyarakatnya juga ya?
1: Ada Kak. Dan kamu sudah terpenuhi berarti ya. Kalau
2: oh iya.
1: Ada Kak.
2: Oh,
1: ada.
2: Jadi emang harus nulis gitu kayak aku udah mengabdi buat masyarakat berapa jam gitu.
1: Enggak. Kalau misalnya kayak di puskesmas kan juga bisa ya, konseling gratis gitu kan ada.
2: Iya benar sih, benar. Anyway, oke.
0: Okay. Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Karena ngerjain tugas tambahan, sementara rekan kerja gua yang berani nolak justru bisa pulang tepat waktu. Gua tahu, gua harusnya bisa bilang enggak kan di sini. Pasti Kak Denner mau bilang gitu kan. Tapi gua takut penilaian atasan terhadap gua jadi buruk.
2: Iya, kalau di kerjaan lumayan tricky. Apalagi ngelihat nih orang pulangnya lebih cepat nih dari gue gitu kan. Tapi balik lagi tiga hal itu sih. Satu, apakah itu udah jadi tanggung jawab utama kamu? Kalau ternyata enggak, berarti kan itu kerjaan tambahan. Kemudian kapasitas kamu gimana? Dibilang aja gitu, kalau kapasitas aku tuh bisanya kerjain, misal reportnya tuh ada 100 halaman, aku bisa bantu di 20 halaman pertama deh. Kalaupun aku bawa bantu di 100 halaman, aku mungkin butuh deadline yang lebih lama, atau aku mungkin butuh orang lain untuk membantu aku. Jadi kita cek lagi kapasitas kita, tanggung jawab kita, kemudian dikomunikasikan. Karena jadinya pleasing itu kan akan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan kita, kesehatan kita, kemudian waktu tidur kita itu kan jadinya terkorbankan gitu kan. Dan sebenarnya kan kita manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama harusnya ya, punya tidur, waktu tidur yang sama, punya benefit yang sama kalau dia di perusahaan yang sama gitu kan.
1: Ini sebenarnya jawaban yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Nadia. Nadia kasihan banget nih, Van. Dia pernah suatu hari lagi ada di luar kota menghadiri pernikahan saudaranya. Tiba-tiba atasannya dia ngubungin dia untuk minta revisi presentasi yang harus selesai malam itu juga. Padahal sebenarnya pekerjaan itu bukan tanggung jawab dia dan bisa dikerjakan di hari Senin. Tapi karena takut mengecewakan atasan, saya akhirnya ngerjain kerjaannya itu.
2: Ya, so sorry to hear that. Iya, tapi mungkin itu balik lagi karena tumpukan-tumpukan kebutuhan yang kadang kita nggak komunikasikan ya, Kak. Jadi atasannya, oh Nadia aja nih, Nadia mah bisa, Nadia aja nih, Nadia bisa gitu.
1: Aduh, ini akhirnya jadi banyak teman-teman yang ikutan bertanya mengenai hal ini, people pleaser. Fanya, ini menarik deh ngomongin ini. Tapi tentang gaji. Udah kerja di perusahaan yang sama selama 4 tahun, tanggung jawab gue bertambah. Bahkan sekarang gue juga mengerjakan beberapa tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh senior. Gue merasa kontribusi gue udah cukup besar dan sebenarnya pingin mengajukan kenaikan gaji. Tapi setiap kali mau ngobrol sama atasan, gue selalu ngerasa gak enak. Halo. Gue bilang halo. Yuk ngobrol sini yuk. Ngobrol sama kakak di sini. Kayaknya butuh
2: sini yuk deh, yuk.
1: Gue takut dianggap terlalu nuntut atau gak bersyukur karena masih punya pekerjaan.
2: Oh.
1: Akhirnya sampai sekarang gue cuman diam, padahal beban kerja gue makin banyak. Apa rasa gak enakan seperti ini juga termasuk people pleaser? Bagaimana cara memperjuangkan hak sendiri tanpa merasa bersalah?
2: Aduh, okay.
1: I feel sorry for you loh.
2: Iya, tapi mungkin satu trik yang buat buat si penanya ini ya, Kak. Coba tanyain kalau misalnya itu terjadi di teman kamu, kamu akan bilang apa? Kalau
1: gimana?
2: Kalau misalnya itu terjadi di teman kamu, okay, kamu akan bilang apa? Oh. Kamu akan kayaknya ini gak bener nih gitu. Kalau ternyata itu gak bener, diaplikasikan ke orang lain gak bener, berarti kan yang kita rasain juga gak bener sebenarnya. Dan kita punya hak untuk nuntut sebenarnya kan.
1: Oh, that is very nice loh Vanya. Jadi put yourself on your problem dulu gitu ya. Iya. Gimana sih ngomongnya? Coba kamu put your problem onto someone else. Then you're questioning, is this problem, itu relating gak yang ngeganggu atau enggak gitu.
2: Betul.
1: Gak sih?
2: Karena kan dia nanya, aku takutnya terlalu nuntut gitu. Benerkah terlalu nuntut atau sebenarnya itu emang hak kamu yang udah lama gak kamu prioritaskan gitu, atau udah lama gak kamu perjuangkan gitu. Kalau ternyata kamu aja marah kalau temen kamu digituin, ya berarti supposed to be marah juga kan.
1: Iyalah gitu. Astaga Tuhan. Aduh, ini mesti ke Kemenaker gak sih? Dia 4 tahun kerja loh.
2: Halo perusahaan.
1: Hai. Jangan memeras
2: orang.
1: Memeras orang halo.
2: Dia pay letternya banyak.
1: Kok ada ya kayak gini ya?
2: Iya ya. Semoga kamu cepat naik gaji ya.
1: Tapi menurutku tapi zalim juga loh. Maksud gua kan selalu ada kenaikan kan tiap tahunnya. Kamu tahu enggak sih kalau misalnya perusahaan itu harus menaikkan salary gaji itu tiap
2: coba
1: tahunnya.
2: Coba kamu cari undang-undang.
1: Iya deh, coba kamu cari undang-undangnya. Kamu cari ini karena maksudnya I feel sorry for you 4 tahun gak naik gaji.
2: Iya, betul. Tapi kamu coba deh tanya lagi kalau teman kamu digituin kira-kira kamu marah atau enggak.
1: Kalau dia tuh berlindung pada saat momen ini juga sih, Fanya, kayak apa? Bersyukur kamu punya kerjaan.
2: Iya sih, tapi kan pekerjaan juga timbal balik ya sebenarnya.
1: Gitu. Iya sih, setuju. Aduh. Bener kamu coba cara deh undang-undangnya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Coba kamu cek di situ ya, wahai adikku. Fanya, ini luar biasa. Ini kalau misalnya ngelihat kayak gini-gini nih, luar biasa sekali ngebahas mengenai penolakan dan segala macam.
2: Ini ada komentar nih dari Kak Mariawin. Itu apa sih itu? Bosnya yang gak nge-up ke manajemen. Tuh berarti ada kesalahan sistemik tuh.
1: Ada mungkin bos-bos yang kayak gitu kali ya.
2: Hei kamu bos, tobat.
1: Hai kamu user, tolong. Hai ini, aduh kayak kasihan loh ngeliat kayak gini nih, kayak bener-bener harus di iniin. Ini sejujurnya ada lagi teman kita yang menghadirkan pertanyaan. Kayak gini tuh sebenarnya seru ya. Kalau kita ngebahas kayak gini-gini, ngebahas curhatan orang.
2: Curhatan orang ya. Passwordnya dulu dong.
1: Iya benar ya, luak wet. Sorry. tapi mungkin nanti next kita ngobrol lagi sama teman-teman Hati Plong. Kayak boleh nggak sih ada satu topik kita angkat topiknya, terus kita mengumpulkan curhatan orang tentang topik itu. Kita komentarin kayak gini-gini nih banyak.
2: Iya betul kak.
1: Jadi seru dan mungkin buat teman-teman yang lain yang mau curhat dan segala macamnya bisa lewat juga tuh di live TikTok dan lain sebagainya. Karena tadi ada yang masuk ke DM, nih Nar lagi seru-seru obrolannya kenapa tiba-tiba kepotong? Lewat TikTok bang, lewat TikTok nontonnya karena memang kita ada di TikTok yang full satu jam ngobrol bersama dengan Kak Fanya dan juga psikolog-psikolog dari Hati Plong. Kayak letter to dinner pada masanya lewat email. Iya, dulu kita ngebahas curhatan orang-orang di sini lewat email, tapi sekarang bisa lewat WhatsApp karena memang atau bisa ke DM Instagram. Banyak nih teman-teman yang ikutan bercerita juga di sini dan Fanya, ya she's teman yang sangatlah luar biasa juga untuk bisa ngobrolin tentang kondisi-kondisi seperti ini yang akhirnya bisa kita bahas bersama di Hati Plong di Mood Reset pada pagi hari ini. Fanya, seperti biasa kita punya WOTD untuk bisa kita hadirkan bersama-sama teman-teman kameramen. Fawas sudah siap untuk menghadirkan wajahnya Kak Fanya menyampaikan WOTD yang akan segera kita hadirkan. So, kita akan segera masuk ke Word of the Day.
0: Word of the Day hari ini.
2: Okay. Word of the day hari ini adalah batasan atau boundaries. Karena jadi orang baik itu bukan berarti mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri. Maka batasan menjadi salah satu bentuk kebaikan untuk diri kita sendiri.
1: Batasan untuk diri kita sendiri. Tahu batasan itu tuh penting untuk semuanya loh. Tahu batasan, ngomong sama orang lain,
2: betul,
1: itu akan feedback baik juga buat kita. Tahu batasan bekerja baik untuk kesehatan kita. Tahu batasan pengeluaran akan baik untuk dompet kita. Iya dong.
2: Betul.
1: Tahu batasan itu tuh juga bakal harus tahu tuh kayak Alun, tahu batasan bahwa kantor harus kasih 6% per tahun.
2: Tapi curhat itu kayaknya bisa banyak orang yang bisa membantu juga ya kak dengan informasi-informasi baru di live
1: TikTok. Iya sih, benar. Aduh luar biasa sekali rasanya. Teman-teman semua terima kasih banyak lo sudah hadir bersama dengan kita di sini. Ada Kak Christabel Fanya, salah satu psikolog dari Hati Plong yang hadir di sini. Always happy to have a chat with you, Fanya.
2: Terima kasih, Kak Dana.
1: Ngobrol-ngobrol di sini tentang apapun itu. Sekali ini tentang people pleaser dan lain sebagainya. Kak Fanya ini nih salah satu psikolog di Hati Plong yang bisa teman-teman temui juga di situ. Bahkan kemarin, kita ngebahas bareng sama Farah, the CEO dari Hati Plong. Ternyata di Hati Plong ini nih bisa ngecek lo tuh sekarang ini lagi gimana sih moodnya?
2: Screening mental health ya.
1: Screening mental healthnya bisa di situ, bisa tahu mau dilihat dari relationship, dari pekerjaan. how your well-being right now pun juga bisa dihadirkan di situ pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa langsung meluncur ke hatiplong.com.
2: Betul.
1: Cari Kak Christabel Fanya if you guys want to meet her in person atau online. Kamu tuh dua-duanya kan ya?
2: Dua-duanya. Dan ada rekan-rekanku yang lainnya juga, Kak.
1: Dan ada rekan-rekannya dari Kak Christabel Fanya di situ, bisa diceki, bisa dicek juga nih berapa tahun pengalamannya.
2: Betul.
1: Dan bulan depan kan mental health month ya. Iya.
2: Bukannya bulan lalu? Iya benar-benar.
1: Bulan Oktober, lalu suicide
2: kan? Soalnya. Iya, betul.
1: Bulan Oktober. Jadi kayak bulan depan nih kayaknya akan menjadi seru nih obrolannya bersama dengan teman-teman Hati Plong karena sudah masuk ke mental health month. So, kita akan ketemu lagi bersama dengan psikolog-psikolog dari Hati Plong setiap hari Senin di Mood Reset with Hati Plong bersama dengan Delta FM. Fanya, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak, Kak Danar. Terima kasih, good friends.
0: Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Isyana Saraswati dan band Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober mendatang. Menurut pihak promotor, Isyana dan Saint Loco dipilih langsung oleh Avenged Sevenfold. Sementara dari berita entertainment, film Godzilla Minus Zero mencetak rekor baru dalam sejarah waralaba tersebut meskipun belum tayang. Minus Zero menjadi film Godzilla pertama yang diberi label usia dewasa sepanjang 72 tahun berdirinya waralaba film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United mulai dikaitkan dengan Fabian Hurzeler di tengah tekanan yang meningkat terhadap Michael Carrick. Disebutkan MU harus mengeluarkan uang sampai 15 juta pound sterling jika ingin menjadikan manajer Brighton Hove Albion tersebut sebagai pengganti Carrick.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: bergerak Krakatau sekitar 3 Gat sekitar kita, sekitar kita. Gue suka banget sama lagu ini. Menurut gue tuh kayak ya kita diajak untuk benar-benar melihat yang ada di sekitar kita, Mbak Ii dan juga senior-senior kita di Krakatau. Selamat pagi. Masih memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Shout out buat teman-teman yang mungkin lagi di tengah mengurusi keluarga yang terdampak influenza A. Salah satunya teman gue, sahabat gue, anaknya tuh kena influenza A. Udah berhari-hari nih Cas, masih di rumah sakit dan baru masuk picu kemarin. Gara-gara memang fluktuatif gitu kan, si naik turunnya ini, si influenza ini. Jadi buat kemarin pun juga ada ibu dari salah satu peserta putra-putri batik. Itu yang terdampak influenza A. Jadi ternyata kayak bisa nular gitu Cas ke jantungnya dia.
1: Oh, bisa lebih ini ya.
0: Jadi memang parah, kayak enggak ya? Tahu sih gua jujur sebenarnya kayak ini apa sih influenza ini, apakah memang sama dengan yang biasa kita alami? Jadi memang ini tuh adalah salah satu jenis virus yang nyerang saluran pernafasan kita. Gejalanya memang mirip sama flu biasa. Nih good friend, kayak demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, sampai badan tuh kayaknya pegel-pegel banget. Tapi yang ngebedain gejala influenza biasa, ini tuh muncul lebih mendadak dan bisa terasa lebih berat.
1: Demamnya mungkin mendadak ya.
0: Jadi gejala influenza ini kan biasanya muncul lebih mendadak dan bisa terasa lebih berat. Jadi virus ini juga ada beberapa jenis Cas. Jadi yang gua baca lewat Kementerian Kesehatan, ada H1N1, ada H3N2. Nah, keduanya ini penyebab flu musiman yang bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan saat kita batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Nah, yang perlu diperhatikan, walaupun kebanyakan orang bisa sembuh dengan sendirinya, influenza juga bisa menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu. Dan ini akhirnya diimbau ke semuanya nih good friend, jangan langsung menganggap semua flu sebagai penyakit yang sepele. Kalau lagi sakit, usahain istirahat di rumah, pakai maskernya agar tidak menularkan ke orang lain. Dan jangan lupa mencuci tangan kalau demam tinggi, sesak napas, atau kondisi justru semakin memburuk. Sebaiknya langsung ke dokter. Terus kalau misalnya ditanya apa bisa mencegah itu semua, tentu bisa. Ini dari yang gue baca lewat Kementerian Kesehatan nih good friend ya. Selain menjaga kebersihan dan juga daya tahan tubuh, vaksin influenza tahunan juga bisa membantu mengurangi resiko terkena influenza dan mengalami komplikasi berat gitu.
1: Nah iya, sama satu lagi sih, gue kan udah punya anak ya, best ya. Jadi kayak buat orang tua yang udah tahu anaknya lagi nggak enak badan, mungkin lagi pilek, lagi apa sih namanya, serot gitu, lagi batuk, jangan dimasukin sekolah lah, udah istirahat dulu.
0: Bener.
1: Jadi ya tidak menularkan juga ke teman-teman yang lain gitu.
0: Bener. Jadi memang benar-benar harus aware terhadap semuanya dan sehat selalu buat semuanya. Ya, sarapan jangan lupa. Kayak gue yang lagi makan somai.
1: Asik deh,
0: somainya enak banget nih. Enak banget yang baginya ya.
1: Aduh.
0: Ya makan tuh somainya. Aduh. Udah gue beliin. Enak. Yaudah, enak. Batagora juga enak lagi. Happy breakfast, cik gitu. Selamat mamam.
1: Pakai nasi sih kata gue.
0: Lo stop ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bener apa? Bener.
1: Ya Allah, Indra Bekti kan.
0: Iya.
2: Asik deh.
1: Gue tuh lagi denger lagu ini ketika ketika lo lagi kayak kesel banget sama seseorang gitu ya. Ini kan judul lagunya Smile ya, dari Lily Allen. Yang ibaratnya kalau misalnya lo lagi gimana gitu ya, kayak gimana sih liriknya? Sebentar, gue coba cek dulu nih.
2: Lagi gundah gulana, lagi kesel, lagi gondok, lagi apa?
1: Gondok makasih ini, kasih blau.
2: Ah bukan dong, gondok.
1: Ini dia kayak ininya adalah tentang si at first when I see you cry, it makes me smile.
2: Wow.
1: At worst, I feel bad for a while, but then I just smile, I go ahead and smile. Intinya dia sebenarnya kesel sama seseorang. Ketika lo sedih, ya gue senyum gitu. Ketika lo ketika lo terpuruk, ya gue sebenarnya ya cukup sedih, tapi cuma sebentar. Abis itu gue senyum lagi.
2: Wow, ini definisi bahagia di atas penderitaan orang ya ini ya.
1: Ya karena mungkin dia setelah disakiti, ketemu sama orang lain kayak at first when I see you cry, it makes me smile, it makes me smile. At worst I feel bad for a while, but then I just smile, I go ahead and smile.
2: Asik deh, ini pasti relate banget buat good friend yang lagi disakitin sama.
1: Aduh.
2: Lu sekarang nyakitin gua, nanti lu nangis, minta balikan gua. Thank you ya.
1: Ya, itu yang gua rasakan.
2: Oh gitu. Oh, pantesan ada selalu terselubung ternyata.
1: Dulu dahulu semua indah.
2: Bentar, jadi dia minta balikan. Yang di mana nih?
1: Jadi Belgia, ini ada Mas Bayu. Belgia, selamat Bali. Pagi. Lo diam di situ, Chester. Ada Mas Bayu, selamat pagi. Mas Bayu bilang katanya biar panjang lewat sini. Ah, Mas Bayu tuh tadi sebenarnya lewat live TikToknya kita dari Taiwan nih.
2: Hai,
1: katanya
2: Mas
1: Chester lagi puasa. Kok yang menikmati hanya Mas Danar?
2: Iya, aku intermittent biasa.
1: Ah, stop, dia mah sok-sokan gitu. Buat Mbak Raya lekas baikan ya, amin. Raya tuh lagi sakit nih, good friend. Ya, jadi beberapa minggu ke belakang dia lagi off di kantor. Jadi ya. Salam untuk istri tersayang yang ada di Semarang, di Taiwan masih libur kampusnya, tapi tugas dari Prof mah gak kenal libur. Lagu gara-gara Kahitna dari Project Pop,
2: bukan Pre Project.
1: Kalau boleh ya. Ya, nanti kita coba cek ya.
2: Oke, coba
1: ya. Nanti ya. Mas Bayu tuh lagi melanjutkan pendidikan di sana, di Taiwan.
2: Tapi kalau melanjutkan kisah yang sudah lama hilang, ya mungkin itu yang lagi dialami sama Danar sekarang ya.
1: Gua?
2: Lah, kan tadi katanya
1: gua gak salah denger, gua.
2: Lah, tadi katanya dia minta balikan. Cuman ya, gua gak tahu yang di mana nih, Bali.
1: Aduh, kopi gue enak banget ini.
2: Iya.
1: Lo diam.
2: Jerman.
1: Lo diam.
3: For you.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Bogor terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Fatmawati yang mengarah ke Blok M. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi di keseruan kita Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga ada Chester yang nemenin gue.
1: Yes, dari tadi nih gue udah semenjak Danar masan somai ya. Dari tadi aduh baunya, bau somainya, bau batagornya dan bau jeruk nipisnya.
0: Enak banget lo kalau misalnya tuh, ada di daerah Jakarta Selatan. Iya daerah Jakarta Selatan, nama si somainya ini adalah somai batagor spesial, Cipete Utara.
1: Gue kira hot and fresh.
0: Hot and fresh.
1: Ini kan tulisannya hot and fresh.
0: Oh, ini UMKM, gue tahu banget ini UMKM. Iya, iya. Jadi si UMKM ini nih punya somai yang menurut gue tuh enak. Jadi lo coba cek tuh warga-warga Jakarta Selatan dan sekitarnya, somai batagor spesial, enak.
1: Cipete Utara.
0: Cipete Utara.
1: Nah, itu dia.
0: Somai batagor spesial Cipete Utara. Buat lo yang suka batagor, suka somai, ini enak.
1: Iya asli, bisa pakai kentang gak bang?
0: Lo mau makan kentang sekulit-kulitnya juga bisa.
1: Wow, jadi potato wedges dong kayak gitu ya.
0: Potato wedges. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Yes.
0: Selamat pagi juga buat lo yang mungkin dalam waktu dekat mau ke Jepang.
1: Wow.
0: Nihongo desu ka?
1: Wow. Ngapain tuh lo mau ke Jepang nih?
0: Pengen
1: nyamperin yang di Jepang.
0: Lo diam di sini.
1: Wow.
0: Panda.
1: Kan gue nanya kok kenapa sih?
0: Kok panda di Jepang?
1: Loh, kok panda?
0: Boleh. Boleh lebih nih. Koko panda maksudnya.
1: Oh, dia namanya panda atau sebutan panggilan sayangnya panda.
0: Gue mau masuk ke artikel, boleh diam. Kan lo boleh diam sebentar gua teman-teman
1: nanya.
0: Semuanya.
1: Gue nanya, kan di Belgia ada, Jerman ada, sekarang di Jepang. Emang kenapa sih ke Jepang?
0: Buat lo yang mau ke Jepang dalam waktu dekat, good friend. Terus lo ngerasa bahwa lo punya kemampuan tidur yang luar biasa, lo bisa menghasilkan uang miliaran rupiah.
1: Bentar, kemampuan tidur? Maksudnya tidur yang lama?
0: Jadi, ada kompetisi tidur di Tokyo nih, Chas. Hadiahnya mencapai 2,22 juta yen. Atau kalau dirupiahin, 2,2 miliar rupiah.
1: Wow, lomba itu.
0: Kompetisinya ini baru akan dimulai 5 Oktober bulan depan, good friend. 5 Oktober, masih ada waktu nih buat daftar kayaknya nih. Jadi kompetisi namanya Mattress by Koala. Rencananya digelar tanggal 5. Konsepnya cukup unik, jadi para peserta akan kompetisi untuk mendapatkan skor tidur terbaik. Mereka dikasih waktu 90 menit untuk tidur sambil menggunakan alat pelacak yang mengukur kualitas tidur, kelamaan tidur, seberapa cepat mereka tertidur, sampai kestabilan tidurnya. Tapi jangan bayangin pesertanya bisa tidur dengan tenang begitu saja. Ada gangguan suara dan kondisi tertentu yang sengaja diberikan untuk nguji apakah mereka tetap bisa tidur nyenyak. Ini peminatnya luar biasa ternyata, Chas.
1: Banyak loh di Indonesia apalagi.
0: Jadi kompetisinya udah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar. Sementara tempat yang tersedia hanya sekitar 60 peserta.
1: 60 doang.
0: 60 dari 45.000 peserta. Lo kalau mungkin mau ke sana ya, mungkin gas kalau bisa lo ngerasa lo kayak orangnya pelor banget gitu kan ya, mau ada badai menghadang gitu ya, lo akan tetap bisa tidur dengan nyenyak, lo bisa ikut kayak gini nih kayaknya.
1: Asli, gue juga kadang salut sih sama orang-orang yang tidak peduli dengan sekitar bisa tidur aja. Asli, itu enak banget lo, itu privilege kalau menurut gue.
0: Itu privilege, apalagi kalau lo punya pasangan yang kalau ngorok enggak bisa dibungkam ya.
1: Aduh, asli sih, pakai helm.
0: Bang, helm masih ada pori-porinya, bisa kedengeran juga di luarnya.
1: Iya, paling enggak ada redam-redam.
0: Lo pernah lihat ini enggak sih? Apaan? Gua enggak tahu ya apa namanya ya si ini si apa? Karena ada plaster mulut kan sekarang kan.
1: Oh iya.
0: Plaster mulut ini dipakai sama si orang ini. Terus ketika si orang ini lagi menghembuskan nafasnya itu tuh si plaster mulutnya jadi balon.
1: Ya. Bisa jadi ini juga priwitan juga.
0: Lo stop ya, bukan jadi primit, nanti jadinya gak jadi plaster chest.
1: Iya, kan juga nyaring tuh kayak gitu.
0: Agak ngemelambai-melambai gitu.
1: Asli.
0: Iya, gak jadi mikirin. Anyway, Mas Bayu, this is your request, Project Pop.
1: Udah gitu ada air-airnya lagi.
0: Nah, lo diam ya!

0: Delta FM teman untuk terus bergerak. Aku langsung kabur dari
1: asli, padahal dia yang megang mixer ya, dia yang lupa
0: lagunya. Rafa. Kamu siapa namanya? Raska.
1: Raska.
0: Anyway, tadi Chester lagi ngomongin tentang apa namanya?
1: Prediksi. Nanti malam.
0: Jaya.
1: Bukan. Prediksi nanti malam
0: Malaysia Indonesia.
1: Iya, lu kan
0: di GBK.
1: Iya, lu kan enaknya bola.
0: Parah, Ches. Gua Indonesia.
1: Kalau menurut lo skema ya, formasi
0: beda.
1: Tapi enggak apa-apa juga, banyak juga di GBK kayak gitu. GBK. Menurut lo formasi yang bagus dipakai timnas Indonesia tuh formasi berapa sih?
0: Formasi 4-1-1-0.
1: Apaan? Bukan nomor telepon dong, 4-1-1-0. Apaan itu? Ada kosongnya.
0: Formasi ya ada ya, harus ini dikosongin, Ches. Gawangnya harus kosong.
1: Ya enggak dong, kebobolan dong.
0: Loh, iya dong. Kan ada kiper. Maksud gue kosong nol skornya, nggak ada yang masukin. Maksudnya masukin. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Gitu bro.
1: Lu kan anaknya wah pecinta timnas banget.
0: Parah, kan? Coba, gila. Ferguson kan?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya.
1: Itu timnas Scotland mas. Itu juga tahun berapa? Timnas Indonesia ini.
0: Timnas Indonesia.
1: Favorit lo deh pemainnya.
0: Favorit gue itu Ilham.
1: Ilham Jaya Kusuma. Udah kelamaan mas itu mas. Tahun 2000 mas.
0: Hey. Ini nih Christian.
1: Christian Gonzalez 2010 tuh. Kayaknya udah mentok di situ kayaknya. Yang baru-baru dong. Ole. Nyambung lagi aja ke situ.
0: Tapi yang pasti kemarin kan ada Agnes Monica nyanyi ya.
1: Ada.
0: Luar biasa.
1: Gokil sih.
0: Bagus.
1: Emang tidak bisa diragukan lagi jam terbang sih, udah best sih.
0: Tapi ini tanpa mengurangi rasa hormatnya, gue sangat suka Agnes Mo tuh nyanyi lagu balad loh.
1: Kenapa?
0: Menurut gue indah sekali suaranya dia. Kalau sekarang kan lebih hip hop gitu kan, R&B gitu-gitu.
1: Karakternya lebih keluar ya mungkin ya.
0: Enggak, maksud gue ketika dia nyanyi lagu balad itu justru malah kayak merinding gue kemarin dia nyanyi lagu itu.
1: Asli sih, ya, tapi sih? Lagu Agnes Mo yang balad yang menurut lo, wah ini kalau dia nyanyi lagu ini sih best sih. Di mana letak
0: ya, gitu, betul. Ya.
1: Matahariku,
0: matahariku. Matahariku bertemu rembulan.
1: Enggak, bukan. Rembulan restoran mas, nggak usah kesono.
0: Enggak, tapi dia nyanyiin lagu-lagu balad menurut gua tuh indah sekali.
1: Iya.
0: Indah sekali suaranya Agnes
1: Mo. Gua sih ngebayangin kalau dia nyanyi lagunya Andaikan Kau Datang Kembali tapi yang nyanyi Agnes. Andaikan Kau Datang tuh kayaknya atau ini apa ada lagu Rita Effendi lupa.
0: Selamat jalan ke kasih. Itu menurut gua indah sih pasti.
1: Wah, itu pasti luar biasa. Merinding sebadan-badan sih.
0: Udah lama gua dengerin lagu Selamat Jalan ke Kasih.
1: Boleh lah
0: gitu kali ya. Iya, kita puterin lagu itu boleh, sekarang boleh. Deh. Kalau gitu, sambil nanti kita muterin juga ada yang request lagunya NSYNC.
1: Iya, boleh.
0: So, buat teman-teman semua masih di Delta FM, ini tinggal beberapa menit lagi kita memutarkan lagu-lagu enak ya di pagi hari ini.
1: Boleh, kalau misalnya mau request juga gak apa-apa nih, masih ada waktu, boleh lah.
0: Ya, tinggal beberapa menit lagi sih memang.
1: Iya,
0: cuma
1: boleh.
0: Lagu yang satu ini nih. Udah lama gak didengar?
1: Apa tuh?
0: Ini dia.
1: Aduh.
0: Lagunya di
1: pianonya aja aduh
0: ini tuh dibikin sama siapa Baby Romeo
1: asli aduh
0: indah sekali lagunya.
1: Yes banget.

0: tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friends, sudah ada di penghujung acara Randy Newman with You've Got a Friend in Me, the original soundtrack from Toy Story. Yes. Menjadi lagu terakhir di hari ini. Thank you so much untuk keseruannya.
1: Yes, pastinya.
0: Kita masih akan seseruan besok dengan lagu-lagu enak, dengan keseruan yang ada di hari Selasa. Besok akan ada ketemunitas bareng sama komunitasnya Nova.
1: Drummer ya, besok ada Yo Iqbal.
0: Yo Iqbal
1: yang di sini. Oh, Iqbal tuh semalam kemarin tuh pesta pora main banyak banget tuh. Ariel Lasso main,
0: Masal
1: ya. Terus apalagi bandnya banyak lah.
0: Luar biasa.
1: Season player paling mahal kayaknya hari ini.
0: Lu bacain dapur orang lo, Cis ya?
1: Enggak. Cuman ya gitu. Jadi kan kalau di dunia pre-MC-an kan paling mahal lo.
0: Nah, ya lo gue aminin di situ.
1: Gue aminin.
0: Pokoknya di situ kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitasnya beliau.
1: Yes.
0: Salah satu membernya ada Nova di situ.
1: Yes.
0: Jadi nanti kita akan seseruan. Besok akan ada Dovi lagi di sini.
1: Betul.
0: Dan besok pun juga akan ada Aka.
1: Ada Aka.
0: Besok akan nemenin siaran, nggak tahu ya rencananya sih gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah besok Aka akan hadir di sini atau enggaknya.
1: Nah, besok Good Friend bisa lihat tuh sisi lain Ovi kalau misalkan ada anaknya tuh gimana. Berubah jadi Nikita Willy dia.
0: Nah, gitu dah. Ya wes kalau gitu kita pamitan. Yeah. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung bareng sama kita di sini. Have a wonderful Monday semuanya. Abis ini gue mau ada kerjaan yang harus di... Bukan kerjaan sih, ketemu sama anak-anak itu lagi.
1: Asik deh.
0: Ada, mana sih? Halo Twinda, gue yakin lu lagi dengerin Delta FM sekarang ya. Lu ada di mana Twinda sekarang ya?
1: Masih di rumah kali, gak, kan dia ngurusin ada dulu.
0: Enggak lah, kebetulan kayak kita harus segera berangkat nih ke salah satu tempat yang harus dituju.
1: Kemana sih?
0: Di ke daerah Sudirman gitu.
1: Nah, ada buat Sudirman mau ketemu Danar bisa di Sudirman tuh.
0: Siapa gue? Oke deh, kalau gitu kita pamitan. Terima kasih banyak buat keseruannya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Have a wonderful one Monday. Before I go and before we go, always remember that good things will come to those who do good. To wrap up our show for today, we have Sion with Krezen yang kebetulan tadi direquest sama salah satu teman kita. So, hope you enjoy this one.
1: Yes.
0: Ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Bye.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, suka bikin video di HP tapi hasilnya sering goyang dan gak fokus. Nah, pas banget nih, Samsung ngerilis HP baru yaitu Galaxy S26 FE. Smartphone ini dibikin buat lo yang hobi bikin konten, good friend. Fitur kameranya canggih, Galaxy AI-nya smart, performanya tangguh banget. Rekam video bisa fokus ke orang yang dipilih. Idol favorit pas konseran, jadi hasil video lebih bagus pakai fitur baru My Fan Cam. Video lo juga bakal tetap steady meskipun direkamnya sambil gerak-gerak karena ada fitur horizontal lock-nya. Ngedit foto sesuka lo makin gampang, tinggal ketik aja Galaxy AI yang editin foto buat kita. Pokoknya semua fitur HP flagship ada di HP Samsung S26 FE ini, fenomenal banget kan? Selain itu ada 3 pilihan warna kekinian yang kece banget yaitu pistachio, blueberry, dan graphite. Lo bisa dapetin Samsung Galaxy S26 FE ini mulai dari 9 jutaan aja karena lagi ada promo benefit sampai 6 juta dan juga cicilan 0% sampai 30 September 2026. Kapan lagi punya HP flagship secanggih itu tapi harganya nggak mahal? Beli sekarang di samsung.com/ID atau kunjungi Samsung Experience Store terdekat. Samsung Galaxy S26 FE, it's phenomenal.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belum tahu.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM hits terenak.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Semuanya ke sekolah. Ini tempat
3: mojok
2: semuanya.
3: Hah?
2: Terus kalian mau ngapain anak saya?
3: Hah? Ini sudah 7 bulan loh, Bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan buat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak tidur?
4: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
5: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
2: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
5: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
4: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
7: Kering semua, Pak. Tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo, ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi, Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ, masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu, kalau perlu diganti semua aja gitu, kan Bapak tidur gitu. Ngapain kita melihara anak tidur?
4: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
8: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
9: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
8: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
10: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
11: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
10: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
4: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
14: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
15: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
16: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
17: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
18: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
19: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
17: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, kamera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jadikan Satu Bandung Berdoa sebagai gerakan bersama. Cegah influenza A, warga diimbau tidak panik dan terapkan PHBS. Pemprov Jabar bakal ambil alih hak pengelolaan tanah milik PTPN dan Perhutani. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung sebagai ruang untuk memperkuat doa, ikhtiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Tablik Akbar dalam rangka hari jadi ke-216 Kota Bandung dengan tema Satu Bandung Berdoa atau Sabda di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, membangun Kota Bandung tidak cukup hanya melalui program pemerintah maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga membutuhkan kekuatan spiritual, akhlak, kepedulian, serta persatuan seluruh masyarakat. Farhan juga mengajak masyarakat terus merawat semangat Satu Bandung melalui penguatan persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, sikap saling membantu, dan kepedulian nyata di tengah masyarakat. Farhan mengatakan momentum hari jadi ke-216 Kota Bandung menjadi penguat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dengan semangat ikhtiar dan doa. Farhan berharap Satu Bandung Berdoa tidak berhenti sebagai tema kegiatan tapi dapat menjadi gerakan bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, maju, dan penuh keberkahan.
2: Berkumpul di sini bersama-sama mendengarkan berbagai macam hikmat sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kota Bandung dapat wujud menjadi Bandung yang utama, unggul sumber daya manusianya, terbuka kotanya, amanah kepemimpinannya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya. Amin. Sabda Satu Bandung dalam doa. Ini adalah acara cita-cita saya, membuat Masjid Agung Alun-Alun Bandung pinuh deui.
1: Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
3: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada, gitu. Yang ditetapkan influenza A di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung, itu adalah tipe A.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
4: Jawa Barat gitu ya. Nah, tapi bukan influenza tipe A. Karena tadi harus di WGS tadi. Gitu, tapi influenza saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kalau di atas 8.000. Nah, itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu baru kita ada kegiatan. Tidak melampaui 6.000 memang tidak melampaui tidak maksimal, jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak tajam gitu ya. Nah, tapi itu tadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu. Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan pelaporan ISPA-nya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
6: Saya minta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
1: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
7: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran. Tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
8: Karena visi Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita gederkan, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah sebalik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja,

0: internet bebas tanpa batas.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Yang siap mengguncang Indonesia di Yelf in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan gue gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Lanjutan dari temuan klaster mewah Kementerian IMIPAS resmi nonaktifkan sementara Kepala Lapas Cibinong dan 4 pejabat lainnya. Bukan cuma Kalapas Pak Wisnu Hani Putranto, ada 4 pejabat lainnya juga, yaitu Kepala KPLP, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum. Menurut Kemen IMIPAS, 5 pejabat ini diduga punya tanggung jawab terhadap kondisi yang ditemukan Ombudsman. Tapi perlu diingat juga ya Good Friends, ini masih pemeriksaan, jadi bukan berarti kelimanya sudah dinyatakan melakukan pelanggaran. Kemen IMIPAS turun langsung buat mengecek lokasi-lokasi yang sebelumnya diperiksa oleh Ombudsman, mulai dari rumah dinas, guest house, area sarana asimilasi dan edukasi, sampai blok hunian warga binaan. Sampai sekarang Kemen IMIPAS sudah meminta keterangan dari 52 warga binaan, jadi bukan cuma pejabat yang diperiksa tapi orang-orang yang ada di dalam lapas juga diminta keterangan buat mencari tahu sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Dan untuk berita kedua, Good Friends, Gen Z diperkirakan bakal jadi kelompok generasi terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 30% populasi global dalam 10 tahun ke depan. Jadi bukan cuma orangnya, tapi duit yang berputar di generasi ini juga makin gede. Tahun 2023, total pendapatan Gen Z secara global diperkirakan sekitar 9 triliun US dollar. Terus sekitar 2030, naik jadi 36 triliun US dollar. Walaupun Gen Z diperkirakan menjadi generasi terkaya dalam beberapa tahun ke depan, harga hidup makin bikin mikir nih Good Friends. Dari makan, tempat tinggal, transportasi, nongkrong, sampai langganan aplikasi duit yang masuk, kebutuhan juga ikut ngantri. Makanya tabungan Gen Z banyak yang belum tentu banyak. Terdapat riset juga yang melihat pasar kerja buat Gen Z masih punya tantangan. Bahkan jumlah rumah tangga Gen Z yang menerima tunjangan pengangguran sempat naik hampir 32% secara tahunan pada Februari 2025. Dan untuk berita terakhir Good Friends, tidur 90 menit hadiahnya miliaran. Ini beneran ada. Di Jepang bakal ada kompetisi tidur yang namanya Mattress by Koala. Acaranya digelar 5 Oktober 2026 di Tokyo. Dan konsepnya simple banget Good Friends. Siapa yang tidurnya paling bagus, dia yang menang. Pemenangnya bakal bawa pulang hadiah utama sebesar 2,22 juta yen. Kalau dirupain sekitar 2,2 miliar. Jadi peserta bakal tidur selama 90 menit di atas kasur koala. Selama tidur mereka bakal dipasang alat untuk memantau kondisi tidurnya. Yang dilihat bukan cuma siapa yang paling cepat ngorok, ada beberapa hal yang dihitung, seperti kedalaman dan kualitas tidur, seberapa cepat bisa tertidur sampai kestabilan tidurnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Good Friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado dan yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Yo. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

0: Yes, ditemenin Mangkal bareng Ilham. Jeng jeng jeng jeng. Aduh. Ya, ini dia jam 4 hari Senin.
1: Lu udah semangat lagi, gue masih basian kemarin, gue habis dari pesta pori-pori.
0: Ah, elah sih ke pespor. Gue joget-joget di pespor sampai salto-salto. Sekarang udah happy-happy lagi gue.
1: Oh, yang gila-gila gitu kan.
0: Kemarin weekend diramaikan oleh sebuah berita.
1: Apa itu?
0: Tentang temuan klaster mewah Kementerian IMIPAS.
1: Itu aduh miris banget ya kok.
0: Parah, udah gitu abis ditemuin, ketemu lagi beberapa hari setelahnya udah bersih ruangannya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipanggil sama komisi 12 apa 13 gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Langsung ditanyain, kok bisa begini? Kenapa? Itu kan udah tersebar di mana-mana. Kenapa tiba-tiba besoknya hilang ya? Gitu-gitulah panjang.
1: Jonggrang dia mau bersih-bersih dia.
0: Iya itu.
1: Nah, efek jeranya di mana ya? Lu dimasukin ke dalam sel apa lembaga permasyarakatan, maksudnya lu biar lu ada efek jera.
0: Iya, tapi kan di sini mah uang berbicara, Bang.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada uang apa sih enggak bisa?
1: Kemarin gua sempat dapat satu potongan ya. Kalau mau korupsi yang gede, korupsi 10 triliun gitu. Jadi yang 1 triliun lu sebelumnya lu udah tutup aja gitu.
0: Oh iya, emang harusnya kayak gitu ya. Cuman amit-amit. Masa lu makan uang haram, gila lu. Lu makan uang haram jadi buat anak lu, buat istri lu, jadi betul. Apa nanti?
1: Namanya kan uang haram dimakan jin.
0: Uang setan dimakan jin. Oh, iya. Gitu. Tapi maksudnya kan jadi kita jadi malu gitu ya. Lu udah berbuat apa, tiba-tiba besoknya tiba-tiba enggak ada. Malu-maluin gitu. Tapi emang banyak sih hal-hal yang malu-maluin tuh, bukan mereka doang tuh yang menjalani. Kita juga pasti banyak hal yang malu-maluin yang pernah kita lakukan.
1: Betul.
0: Gue salah satunya, gue tuh tadi lagi ngeliat salah satu podcast yang ngomongin soal
1: apa?
0: Nulis-menulis. Akhirnya gue inget, hah? Gue pernah punya blog. Akhirnya gue cek, gue cari tau cari blognya ada nggak? Ada loh.
1: Ya, apa blog? Blognya blog.
0: Apa? Nggak, dulu ada zaman di mana, ya, gue nggak tahu lu
1: ya,
0: setua apa.
1: Iya.
0: Ada zaman di mana semua orang tuh bikin blog dulu, termasuk gua.
1: My blog space gitu kan.
0: Blogspot.
1: Oh, blogspot.
0: Iya.
1: Oh,
0: ya,
1: blog space. Ah, blog M dong.
0: Kalau enggak salah ya, dulu blog gua tuh ilham69.blogspot.com.
1: Wih, tua banget, kelahiran 69 berarti kan ketahuan.
0: Itu lulus S3-nya 69 bukan lahirnya. ilham69.blogspot.com. Akhirnya gue baca kan, gue tuh merasa kayak semua orang tuh pernah alay, dibuktikan dengan cara gue menulis.
1: Betul.
0: Kacau banget.
1: Dari akun emailnya aja dulu orang kelihatan alaynya.
0: Berapa? Email apa dulu?
1: Kalau gue denny_virgonyawa.
0: Nah, standar. Dulu email gue tasmanian_sinting@yahoo.com. Gue kayak geli. Enggak, karena dulu gue tuh seneng tokoh kartun Tasmanian Devil. Lo tau gak sih tuh?
1: Tasmanian
0: Devil yang ada di ini, yang ada di
1: Australia.
0: Iya, Australia.
1: Filmnya juga ini lucu.
0: Looney Tunes. Ya. Masa enggak tahu sih? Yang Rabbit. Yang Rabbit namanya siapa, Bang? Bugs Bunny.
1: Iya.
0: Tapi lu enggak tahu Bugs Bunny?
1: Dia taunya Bugs lagi.
0: Lu enggak punya TV lu ya?
1: Iya.
0: Iya tahu.
1: Tapi itu nggak tahu Bugs Bunny, Bugs lagi taunya.
0: Apa tuh?
1: Bugs lagi.
0: Apaan tuh?
1: Bakar lagi.
0: Apaan? Apa yang dibakar?
1: Asmara.
0: Oh. Tapi nggak mau ngomong soal hal.
1: Dulu zaman katro-katro juga. Darto Funky.
0: Ay. Abis. Itu kan lo yang mengalami, gue enggak. Kalau lo nih ya, good friends, ngomongin soal hal yang malu-malu dulu ya. Coba lo kasih tahu gue alamat email lo. Yang pertama itu apa? Karena alamat email gue pertama tuh gue bikin kelas 1 SMP kalau gak salah, tasmanian_sinting@yahoo.com. Tapi itu dulu kepake mulu karena kan kita chattingnya di Yahoo Messenger.
1: Iya
0: kan?
1: Baru melek teknologi kita dapat email pertama.
0: Ih, gila. Kalau sekarang kan cuman iramdana. Azek. Iya. Kasih tau gue ya, 0811 949991. Sekali lagi 0811 949991, nama spasi umur spasi alamat email pertama lu itu apa. Sambil nungguin kita puterin My Chemical Romance. Helena.
1: Semuanya semaput.
2: semangat. Oke.

0: Manggal bareng Ilham.
1: Ini lagu tentang pasar mistake ya.
0: My steak.
1: Oh, terbalik.
0: Aduh, aku beli steak. Tadi ya, ini lanjutan dari temuan klaster mewah Kementerian IMIPAS resmi nonaktifkan sementara kepala lapas Cibinong dan 4 pejabat lainnya.
1: Oh iya.
0: Tapi emang kacau banget sih, maksud kayak aduh, malu-maluin banget iya. Lagi. Enggak, maksud kalau misalnya udah ketahuan ya udah ngaku aja.
1: Iya,
0: udah ketahuan 2 hari setelahnya segala AC-nya dicopot. Gua kayak ya Allah, gila. Lu pikir ini negara warganya bodoh semua apa gimana sih?
1: Emang ya, udah ketahuan ya, banyak enggak cuma healing iya. Doang kayaknya, banyak hal dah yang kayak gitu.
0: Lu lagi ngerokok nih. Denny, lu ngerokok ya? Enggak, tapi lagi ngerokok nih. Enggak. Rokok ditaro. Iya kan?
1: Dimakan
0: rokoknya. Ah, gua ngerti banget deh. Banyak hal-hal yang

0: Tapi kalau apakah ada pelanggaran, kalau kita orang normal ya, manusia ada otaknya, kelihatannya sih udah pasti gitu ya. Cuman namanya juga banyak Pak Tarno pensiun, banyak tukang sulap lain. Kan jadinya nggak tahu dah gue nih.
1: Udah lu jangan banyak cincong dah, meskipun dia kepala apa di situ, tapi kan yang datang tiba-tiba raja di raja.
0: Nah gitu.
1: Itu. Untouchable.
0: Ombudsman sebelumnya nemuin fasilitas yang bikin geger tuh, ada satu ruangan, ada TV-nya, kulkas, dapur, fasilitas kebugaran, ada simulator golf, ada apa namanya, ada ruangan mewah banget kayak villa, dan sekarang semua dicek ulang. Lokasi-lokasi yang sebelumnya ditemuin sama ombudsman, rumah dinasnya, guest house-nya, arena sarana asimilasi, edukasi, sampai blok hunian warga binaan. Begitu dicek ulang, itu beda banget sama dokumentasi yang ditemukan sebelumnya, dipublikasikan sama ombudsman. Barang-barangnya udah nggak ada.
1: Enter jonggrang.
0: Itu dia.
1: Tadinya kata gini, jangan-jangan di tengah lapas itu mau ada Carrefour.
0: Aduh, udah gak ada juga di sini ya Carrefour ya.
1: Makanya dia bikin lah itu.
0: Warga binaan juga diperiksa nih sampai sekarang. Kemen Imipas sudah minta keterangan dari 52 warga binaan. Bukan cuma pejabat doang, ada orang-orang yang di dalam lapas dimintain keterangan buat cari tahu sebenarnya kondisinya kayak apa. Ya kayak yang si ombudsman dateng lah. Sekitar 50 pegawai juga udah diperiksa. Kalau terbukti ada pelanggaran, ada sanksinya. Kita tungguin aja ya. Intinya kasusnya sih masih jalan. Sekarang posisinya ada 5 pejabat dinonaktifkan sementara, puluhan warga binaan dan pegawai diperiksa, dan seluruh temuan ombudsman lagi ditelusuri dan sudah hilang kayaknya.
1: Ya kan? Tapi kan bukti video itu gak bisa disangka.
0: Otentik banget, otentik. Kalau terbukti
1: ketahuan gitu ya disunat nih.
0: Nah itu lahirnya. Dia Eh, kita masih ngomongin soal hal yang malu-maluin. Salah satunya adalah alamat email ya. Gue masih nanya dong, alamat email lu pertama dulu yang malu-maluin itu adalah apa? Aang Johan, alamat email pertama gue aang_johan@yahoo.com. Itu dari tahun 2004 pas SMA. Wah, 2004 udah SMA gue, SMA deh. Keren.
1: 2004 2 SMA dia.
0: Iya. Yeah.
1: Tua juga dia.
0: Ya itu dia makanya.
1: Gua aja 93 baru lulus.
0: Lu kan tua, lu purba. Masih gua pakai sampai sekarang. Terus second email gua tahun 2005 johan.indra@gmail.com. Masih gua pakai sampai sekarang. Normal banget dua-duanya.
1: Padahal nama aslinya dia Sanwani.
0: Ah, ngapain? Kasino. Kalau lu nih good friends ya, kasih tau gua alamat email pertama lu. 0811-949-991.
2: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
4: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Yay, lover.
1: Makan dong.
0: Kalau lover makan, makannya jangan lupa makan lover, lover yang ada di Holland Bakery.
1: Itu lemper.
0: Iya.
1: Lemper pakai wafer, pakai lobster.
0: Lanjut aja ya kita ya. Ya
1: lanjut dah.
0: Ini gue masih nanya email pertama lo yang lucu-lucu itu apa? Ada orang Medan nih namanya Noan Kembaren. Papanya Noan Kembaren Medan. Alamat email pertama gue adalah ansepriasetia@yemail.com. Kok wajar ya?
1: Yemail masih ada zaman dulu ya?
0: Iya, Yahoo ya. Yahoo. Nih ada lagi nih Venus.
1: Gue sempat punya satumail.com dulu.
0: Satu mail.
1: Iya, Indonesia kan dulu banyak.
0: Ada warna. Rocket Mail.
1: Iya, betul. Kalau itu luar negeri kan.
0: Oh, gitu ya.
1: Satu mail punya Indonesia jadi bisa chat di di websitenya dia.
0: Ah, ada m4svenus@yahoo.com. Email pertama tahun 99. Wah, 99. Di era Yahoo Messenger, bikin kangen sama Yahoo Messenger adalah bisa masuk room chatnya, bisa komunikasi dengan orang lintas negara. Iya, betul.
1: Vito ini ngalamin ibadi dari handphone.
0: Apa tuh?
1: Chat itu dari dulu belum pakai Gmail.
0: Ah, ibadi namanya. Dari Mas Venus Giri Manik di Citayam.
1: Wow.
0: Keren. Dulu ada lagi tuh. MIRC.
1: Ya,
0: standar lah MIRC mah ya.
1: Ibadi itu biasanya dari handphone, enggak bisa dari
0: enggak bisa dari komputer.
1: Iya.
0: Oh, menarik. Ini mungkin Gen Z, Gen Z kan nggak relate ya.
1: Iya.
0: Gua aja nggak terlalu relate, iya. Ya kan. Tapi ternyata Gen Z yang sekarang banyak ngeluh bokeh itu,
1: iya.
0: Nanti tuh bakal jadi generasi paling kaya.
1: Betul.
0: Karena sekarang tuh Gen Z, bentar lagi bakalan jadi generasi terbesar di dunia. Sekitar 30% populasi di dunia 10 tahun ke depan itu adalah Gen Z.
1: Iya, milenial udah pada
0: milenial pada tua.
1: TU, tutup usia.
0: Hai. Duit tadi prediksi bakal naik gila-gilaan ya. Tahun 2023 tuh pendapatan total Gen Z secara global adalah $9 triliun. 2030 katanya bakal naik jadi 36 triliun. Naik berapa kali lipat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 kali lipat ya.
1: Iya.
0: Dan 2030 bisa nembus 74 triliun.
1: Berapa kali lipat?
0: Tuh 2 3 4 5. Salah. Kalau 3 6 ke 2 tuh cuman 2,1 apa 2,2.
1: Lanjut.
0: Oke. Okay. Tapi sekarang banyak yang masih seret, masalahnya adalah ternyata pengeluaran Gen Z sekarang menurut BofA ya, Bank of America, itu pengeluaran Gen Z sekarang hampir 2 kali lipat dibanding tabungannya. Lah milenial bisa 3 atau 4 kali lipat.
1: Tekor dong.
0: Aduh, biaya hidup sekarang tuh mahal.
1: Cuma gitu, nanti 2030 mie instan itu satunya 3 juta.
0: 2030 belum lah, belum 3 juta lah.
1: 2,9 ya?
0: Iya bisa, segitu bisa. Sekarang aja kalau gak salah sekarang udah 4.000 kan?
1: Iya
0: kan?
1: Iya,
0: 4.000, 4.500 goceng. Lu duit goceng tuh bisa dapat mie, bisa dapat telur.
1: Betul.
0: Bisa dapat rumah.
1: Iya, rumah. Apa? Telur, rokok 2 bungkus.
0: Rokok 2 bungkus yang bener aja lu.
1: Iya, 5.000. Permen setoples, tuh biskuit segala macam.
0: Tapi sekarang susah karena ada CCTV kan.
1: Maling dong.
0: Jadi buat Gen Z yang sekarang susah, tenang aja, bukan berarti selamanya susah. Ya masih ada 20 tahun lagi lalu susahnya.
1: 20 tahun lagi ngerasain lah.
0: Pusing.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: M, ada Inet juga nih ya. Nggak usah bingung, sekarang dari Blok M Hub ke Terminal TJ udah ada petunjuknya.
1: Oh iya iya.
0: Lagian siapa yang bingung?
2: Blok M. Ini jalurnya terlalu banyak kalau Blok M Hub tuh.
0: Iya, iya sih.
1: Berarti lu kurang gaul. Kalau gue dari gue SD gue udah nongkrong di Blok M.
0: Lu dari CSW kan?
1: Dari SD.
0: Enggak, lu dari CSW kalau naik ke Ciledug,
1: iya, ya kan? Iya betul. Kalau dulu kan langsung masuk ke dalam. Terus di pertengahan TJ ini sekarang dirubah jalurnya. Jadi kalau mau ke Blok M gue harus turun di CSW dulu.
0: Oke. Jadi Blok M sekarang punya wayfinding baru. Mulai 21 September kemarin, area terminal Blok M dilengkapin sama ada marka lantai. Jadi kayak ada apa namanya, jalur-jalur di lantai gitu, warna-warni.
1: Keren.
0: Petunjuknya tuh bisa dilihat tuh di bawah-bawah situ. Jadi gak cuman ngandelin papan informasi yang di atas, lo bisa ngikutin juga arah-arah petunjuk jalan yang ada di lantai. Misalnya jalur 1 sampai jalur 6 misalnya gitu kan. Terus ada yang ke Kampung Rambutan, ke Ragunan, kemana-kemana gitu. Lucu banget. Dan masing-masing warna beda rutenya.
1: Ini gue punya punya prediksi, mungkin karena mereka khawatir orang. Sekarang Blok M Hub itu dulu kan Blok M Mall sebutannya. Udah rame banget, udah hidup banget. Dia udah lebih hidup dari sebelumnya.
0: Parah, parah, gue juga lihat. Kan di situ udah dari MRT ada yang bisa masuk langsung ke Blok M Plaza.
1: Iya, betul.
0: Sekarang
1: Blok M, gitu. M MRT
0: Blok M Plaza. MRT Blok M Plaza.
1: Iya. Kalau Blok M Mall langsung ke apa, Blok M Square.
0: Iya. Jadi setiap petunjuk ngasih informasi rutenya kemana aja, lu cek dulu ya. Ini cocok buat misalnya lu pertama kali ke Blok M, lu belum tahu, misalnya lu dari daerah nih ya, dari daerah Kanada, dari daerah Argentina, lu main ke Jakarta nih
1: sama Pelumpang.
0: Lu bisa lihat tuh langsung di situ. Kalau buru-buru apalagi, lu bayangin turun MRT, mau lanjut Transjakarta, waktunya mepet, salah arah, mampus.
1: Lu mau naik di Garuda Indonesia.
0: Waduh. Makanya mendingan langsung aja lu ikutin line-line-nya. Tapi kalau misalnya lu buta warna, lu nggak tahu nih lainnya warna-warna apa, semuanya cuma abu-abu menurut lu. Ada petugas yang bisa kita tanya, Pak, kalau yang ini warna ini, wah saya juga buta warna. Nah kalau misalnya kayak gitu, lu cari petugas yang lain gitu. Wah saya petugas cuma jualan cilok doang di sini, cari sampai ketemu petugasnya. Bloknya memang pilihan rutenya tuh banyak tau. Ada ini kan, di sana ada Transjakarta, ada MRT, ada BRT, ada feeder, Transjabodetabek. Jadi wajar aja kalau kita di sana tuh bingung.
1: Takutnya di Blok M apa, di halte Blok M itu kan ada 6 jalur kalau enggak salah ya.
0: 6 jalur. Ya,
1: takutnya dia naiknya yang ke arah bandara kan ada.
0: Masa sih?
1: Ada, jalur 6 kalau enggak salah yang ke Bandara Soekarno-Hatta.
0: Mantap juga ya. Emang sekarang Blok M tuh wah keren banget deh.
1: Lebih hidup dari sebelumnya.
0: Iya, negara baru, lebih hidup daripada tahun 1927.
1: Oh, iya. Itu aja di Ponorogo belum.
0: Jadi enggak perlu lagi lu jalan-jalan tinggal kelingu kebingungan ya kalau di Blok M ya. Lu tinggal papannya aja, terus balik arah kalau salah jalur, lanjutin kalau emang bener. Gampang toh. Toto.
1: Kalau jalan ke Blok M.
0: Hah?
1: Mau cerita sedikit Blok M, pengalaman gue ya. Zaman gue SD SMP tuh kalau main ke Blok M gelap, apa lampunya kan sebegitu doang, belum ada Blok M Mall baru berdiri.
0: Masa itu, sih?
1: Suka keamanannya kurang
0: terjaga ya?
1: Iya. Jadi gue sempet lah, gue nongkrong di Blok M, tiba-tiba gue dipepet, ditodong.
0: Oh iya?
1: Iya, gue tinggal ya ntar duit gue di situ. Ya gue panggil teman-teman gue di situ.
0: Tapi gue juga pernah dipalak di Blok M.
1: Iya.
0: Gue lagi, gue zaman SMA kalau nggak salah main ke Blok M sama teman-teman gue, terus dipalak. Terus kita dibawa jalan-jalan gitu bang, jalan kemana-kemana. Pernah ada yang naik bajai gue atau sama teman gue tuh. Gue pokoknya berempat. Begitu dipalak, yang satu kabur. Begitu jalan, kita dibawa tuh kemana? Yang satu kabur lagi. Tinggal berdua nih gue sama teman gue kalau nggak salah namanya Dimas. Duit udah habis apa segala macem, akhirnya dinaik bajai kemana gitu gue nggak tahu. Akhirnya dipalak lagi, bener-bener duit sampai habis. Akhirnya terakhir gue lapor polisi, diantar sama polisi, ayo kita cari orangnya, naik motor muter-muter. Yang mana orangnya? Pak saya lupa mukanya. Akhirnya ya udah turun, akhirnya gue pulang naik bis. Dulu kalau nggak salah bisa namanya 45 tuh. Dari Blok M sampai Karawaci.
1: Oh iya, ada.
0: Dipalak di Blok M, keren banget.
1: Blok M pengalaman banyak deh.
0: Banyak.
3: Cheng ya, cuanen, nendong, game, nendong.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama, Good Friends. Ada riset yang bilang punya teman kantor yang asik bikin kerja lebih enjoy. Menurut survei Jobstreet, 77% pekerja Indonesia bilang rekan kerja atau tim jadi salah satu alasan mereka bahagia di tempat kerjanya. Jadi kalau kantor isinya orang-orang yang enak diajak kerja, Senin kayaknya kerasa agak lebih manusiawi ya, Good Friends. Survei ini dilakukan terhadap 1.011 pekerja Indonesia, usia 18-64 tahun. Dan sekitar 82% responden ngaku bahagia dengan tempat kerja mereka. Dan untuk berita kedua, Good Friends, hujan deras, 7 kecamatan di Tapanuli Tengah terendam banjir. Banjir mulai melanda Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Hujan dengan deras bikin beberapa sungai meluap dan akhirnya air masuk ke permukiman warga. Wilayah terdampak antara lain di Tuka, Badiri, Sarudik, Pinang Sori, Kolang Tapianauli, dan Pandan. Jadi memang wilayah yang kena cukup luas ya, Good Friends. Di beberapa lokasi, air masih sebatas lutut orang dewasa. Tapi di Tuka, ketinggiannya sampai pinggang orang dewasa. Jalan juga ikut terganggu, bukan cuma warga yang terdampak. Sejumlah ruas ikut tergenang dan akses yang akhirnya nggak bisa dilewati kendaraan. Tim BPBD bersama sejumlah unsur lainnya turun langsung buat membantu warga. Di Tuka, misalnya ada warga yang dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Di Kolang, sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri. Sementara di wilayah lain, petugas masih melakukan penyisiran dan melihat kondisi warga yang terdampak. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, angkat 366 kg, Rahmat Erwin pecahkan 2 rekor dunia sekaligus raih emas kedua. Rahmat turun di nomor 75 kg putra, Sabtu 26 September kemarin di Nagoya, Jepang. Kalau dijumlahin, Rahmat berhasil angkat total 366 kg, rinciannya itu 160 kg dari snatch, dan 206 kg dari clean and jerk. Jadi bukan cuma bawa pulang medali emas, penampilannya di pertandingan ini juga bikin 2 rekor baru dunia. Kebayang gak sih, udah menang sekalian bikin rekor. Rahmat cuma unggul 1 kilo dari atlet Thailand. Rahmat 366 kilo, atlet Thailand 365 kilo. Ini jadi emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 yang sebelumnya disumbang dari tim bulu tangkis beregu putra yang berhasil mengalahkan Cina 3-2 di final. Sekarang Rahmat ikut nambah koleksi emas merah putih nih, Good Friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: let's do something. Let's make a bet. Cause Jam 5 sore, selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Ada riset bilang kalau punya teman kantor yang asik bikin kerja lebih enjoy. Enggak usah di riset. Ini mah udah jelas.
1: Udah pengalamannya ini.
0: Udah pengalaman ini mah. Teman kantor enak, berasa enggak ngantor tiap hari, berasa cuma main aja ke kantor.
1: Saling nauin, misal dia lagi sakit.
0: Kita ajar ulu hatinya.
1: Iya, enggak dong, lehernya. Bak-lakannya kita cabut. Enggak, lu sakit lu istirahat dulu biar gue yang beresin
0: gitu. Nah, iya kayak gitu.
1: Terus sebaliknya nanti kalau temennya lagi ada acara, gue ada keperluan nih, bokap gue gini. Oga tenang, lu ini
0: aman-aman beres ya kan. Gitu. Udah gitu tempat kerja yang abis itu kita nongkrong bareng, kita liburan bareng, itu seru banget.
1: Iya, betul.
0: Iya, di sini sih kerja kayak gitu kan, dari kita radio sebelumnya.
1: Kan, iya.
0: Iya, radio sebelumnya, sekarang.
1: Jalan-jalan gratis
0: ke Solo, kan? Kemana-kemana kan, ke Bali kita dulu. Mm-hmm. Emang paling mantep sih kalau di tempat kerja yang teman kantornya asik, cuman masalahnya ya banyak tempat kerja juga atau banyak orang-orang yang dia bahkan bilang gini, gue mah di kantor

0: buat kerja, bukan buat berteman. Saking toksiknya.
1: Oh.
0: Iya, amit-amit, amit-amit.
1: Ya begitu nih, sepengalaman gue, jangan sampai dia jadi atasan.
0: Ah, gila itu.
1: Dia ntar cari selamat sendiri.
0: Makanya bisa kita kebukin, Dar.
1: Iya.
0: Pokoknya ntar kita bahas, jangan kemana-mana ya.
2: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trend Up. Tetap di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
7: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham. Ini tadi kita membuat atau membacakan sebuah riset yang udah pasti sebenarnya ya. Riset bilang punya teman kantor yang asik, kerja lebih enjoy, udah pasti enggak usah lu riset juga udah udah jelas ini. Nanti kalau Vito datang kita tanya nih. Tok, nih lu kasih berita riset apaan, Tok? Riset bilang punya teman kantor asik bikin kerja lebih enjoy. Ini mah kagak usah lu riset, udah jelas.
1: Lu cukup tanya gua aja, Ilham.
0: Ih, aneh lu. Jadi menurut survei Jobstreet, 77% pekerja Indonesia bilang kalau rekan kerja tim jadi salah satu alasan mereka bahagia.
1: Iya, kalau timnya oke, menyenangkan, gue bertahan.
0: Iya, bahkan 82% pekerja Indonesia bilang mereka bahagia di tempat kerja. Lokasi kantor juga ngaruh. 76% responden bilang kalau ke kantor jaraknya masuk akal, dia happy. Ya iya ya.
1: Tapi gue dulu happy aja dari Ciledug ke daerah mana tuh? Pegangsaan ya?
0: Menteng.
1: Iya, Rumah Sakit Cipto situ.
0: Waktu
1: Pramus mari situ.
0: RCM.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Itu gue happy happy aja, iya.
0: Karena ya, karena kan lu nginep di kantor.
1: Bukan nginep, pulang juga males, ngapain pulang gitu apa.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Jadi ada 75% responden bilang tujuan atau makna dari pekerjaan itu bikin mereka tuh happy. Ternyata kerjaan gue ada hasilnya nih, ternyata kerjaan gue berguna nih, bukan buat dapat gaji doang. Work life balance nih, Gen Z juga bilang itu penting. Jangan sampai jam 10 malam nih tiba-tiba ada chat, udah direvisi belum? Ih gila, pusing itu.
1: Gua ngalamin gitu.
0: Ya pasti semua juga ngalamin. Biasanya di kantor kreatif yang kayak gitu.
1: Iya, tapi yang gua ini bukan dalam satu tim, itu emang kerjaan gua pribadi.
0: Oh iya
1: gitu.
0: iya. Fleksibel juga bikin happy, bisa kerja hybrid. Misalnya satu minggu kan 5 hari kerja, satu hari di kantor, sisanya bebas. Wah, enak banget itu mah.
1: Hybrid gini, begitu rasanya. Hai, ngibrit gitu.
0: Oke. Harfiah banget ya. Kesempatan berkembang juga dicari, walaupun sekarang tuh Gen Z gak mikirin naik pangkat, tapi yang penting
1: happy.
0: Yang penting dia happy gitu kan. Intinya suasana kerja tuh pengaruhnya gede banget. Apalagi tadi, oh ada yang kesusahan. Kenapa sih lu sini gue bantuin? Wah, itu orang happy banget.
1: Teneng, santuy, beresin dulu cuy gitu.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih ya. Hujan deras.
1: Dimana?
0: 7 kecamatan di Tapanuli Tengah terendam banjir.
1: Oh.
0: Tapi kemarin itu gue juga kan di daerah BSD ya kemarin sore. Itu sekitar jam 5 udah gluduk-gluduk tuh, gluduk-gluduk-gluduk sudah gelap.
1: Mungkin ada terus orang main double pedal ya.
0: Bukan, terus tiba-tiba kan gue tungguin tapi gak hujan-hujan.
1: Iya, kayak ditahan gitu ya.
0: Iya,
1: maksudnya malam minggu tuh
0: PHP.
1: Malam minggu tuh gue sama istri gue muter-muter nih ya, apa naik motor bertiga sama anak gue yang kecil aja. Udah gerimis, antara aja gerimis ya. Satu setengah jam gak hujan-hujan, cuma gerimis prak-prak kayak nyiprat itu
0: beberapa detik doang. Iya itu. Tapi di Tapanuli kemarin banjir. Hujan deras, sungai meluap, airnya masuk. Ada 7 kecamatan tuh yang kena. Ada Tuka, Badiri, Sarudik, Pinang Sori, Kolang, Tapian Nauli, dan Pandan. Airnya itu ya, airnya tuh lumayan tinggi. Di Tuka ketinggiannya sampai pinggang orang dewasa. Jalan keganggu. Beberapa warga sampai harus dievakuasi juga kemarin tuh. Pakai perahu karet, taruh tempat yang aman gitu. Dan ada beberapa warga di beberapa daerah juga milih ngungsi sendiri.
1: Iya.
0: Kabar baiknya sih alhamdulillah belum ada laporan korban jiwa.
1: Alhamdulillah.
0: Tim gabungan langsung diturunin tuh BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Pos Sar Sibolga dikerahin semuanya. Tapi tetap aja ya warga harus waspada.
1: Antisipasi banjir juga.
0: Betul sekali. Stay safe ya guys.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Ada Tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
1: Yeay.
0: Kita mau ngomongin tiga fakta unik yang ada di Jepang.
1: Wah, ini salah satu kota yang sering gue impikan.
0: Negara, bukan kota ya.
1: Oh iya, negara, iya.
0: Fakta unik nomor tiga adalah di Jepang ternyata banyak orang Jepang.
1: Iya.
0: Ih, keren banget.
1: Oh, bodoh ya. Keren banget. Dan presiden di sana sebutnya Presiden Jepang.
0: Waduh. Dan anak-anak kecil di sana umur-umur 3 tahun, 4 tahun udah pada jago bahasa Jepang.
1: Wow. Lah, itu lesnya dari semenjak dibikin.
0: Enggak usah les. Oh, iya. Nomor 3, tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah.
1: Wah, musim kering dong.
0: Tidak ada ujian. Aduh. Kebijakan ini tidak memberikan ujian kepada siswa sampai mereka nginjak kelas 4. Karena orang Jepang lebih menghargai perilaku baik daripada nilai.
1: Betul, adab akhlak dulu ya. Betul. Baru otak gitu ya.
0: Jadi menurut budaya Jepang, lebih utama ngajarin adab kepada siswa-siswa kelas yang masih muda, masih kecil.
1: Iya.
0: Daripada fokus ngetes kemampuan akademik mereka. Makanya karakter siswa Jepang ini harus selalu dibangun. Menunjukkan rasa hormat kepada sesama siswa dan juga guru-gurunya.
1: Wow. Jadi dari kecil udah punya rasa tidak enak, rasa malu gitu kan. Makanya di video-video banyak tuh orang, anak-anak kecil Jepang nyebrangin kakinya pakai kursi roda.
0: Iya.
1: Terus dia beri hormat kepada pengendara yang mau nyetop kendaraannya.
0: Betul, tapi masalahnya seringkali itu kakek-kakek gak pengen nyebrang, tapi diseberangin. Anaknya bingung. Gue udah nyebrang, aduh mau nyampe rumah, diseberangin sama bocah-bocah. Bader.
1: Bisa jadi itu kakek kayak bayaran. Jadi tuh anak kecil nebok celengan.
0: Nah tapi kan gue udah berapa kali ya gue ke Jepang ya. Bentar. Satu kali.
1: Oh.
0: Itu emang siswa-siswa nih kalau misalnya dia mau nyebrang, mobil berhenti, begitu dia selesai nyebrang dia nunduk.
1: Kasih hormat.
0: Udah gitu supir bis kan ada apa itu namanya aplusan nih.
1: Iya.
0: Dia udah selesai jam kerjanya nih, nanti supir bisnya tuh bakalan ngadep ke kita terima kasih gitu. Emang akhlaknya baik-baik. Tapi kok tidak dengan bokep Jepang ya?
1: Kekurangan pemain cowok tuh katanya.
0: Iya. Ada Tiga.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Bakal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada Tiga. Balik lagi dari Tiga. Tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah gak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Yang nomor dua, di sana terkenal banget ada 200 varian rasa Kit Kat.
1: Wow, variannya apa aja tuh? Apal gak lu?
0: Ada varian 1, varian 2, sampai varian 200.
1: Oh iya.
0: Keren
1: iya.
0: Ya.
1: Betul, keren.
0: Jadi mulai dari yang rasa-rasa umum. Kan kalau Kit Kat itu coklat.
1: Iya. Yeah.
0: Rasanya kan ya ada beragam yang macam-macam yang aneh-aneh.
1: Iya,
0: nah rasa salah satu yang umum kan mengkudu gitu.
1: Salakono,
0: kesemek,
1: sama getah nangka, paling laku di sana.
0: Lengket, belengket. Jadi yang umum kan kayak strawberry, cheesecake, ada matcha.
1: Coba latte. Ngomongnya pakai yang S-nya gimana gitu?
0: Strawberry cheesecake. Nah, ada matcha.
1: Gigit gigi lu.
0: Yang paling aneh ada rasa wasabi.
1: Wah,
0: jadi pedes.
1: Untung dan wasabi ada, bukan miyabi.
0: Siapa ya itu ya?
1: Sutradara.
0: Oh,
1: film-film kartun.
0: Gak tau gue. Cuma koleksi filmnya tapi gue gak berusaha mengenal. Dan juga ada hot Japanese chili.
1: Jadi rasa manis tuh, banget nih.
0: Parah.
1: Sakit gigi.
0: Buset, bukan sakit gigi, sampai sakit biji. Ini sampai yang merasa pedes-pedes di sana ada 200 varian rasa Kit Kat. Jadi kalau misalnya lo ke Jepang, temen lo nitip Kit Kat ya, tanya yang sedetail-detailnya.
1: Iya, betul.
0: Mau rasa apa? Ada Tiga.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada Tiga. Balik lagi dari Tiga. Ngomongin tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Nomor dua adalah ada 200 rasa varian Kit Kat. Dan yang pertama, dia punya kemasan makanan jujur. Bokong dong.
1: Bujur.
0: Jadi
1: yang dari nasi itu yang
0: bubur.
1: Oh iya.
0: Nah, gue udah tahu arahnya kemana. Yang ada di belakang kita. Rubut. Pala lo isinya plat-plat doang. Bang itu dilihat. Jadi Jepang punya regulasi ketat tentang Customer Affairs Agency. Dia mewajibkan kemasan makanan harus jujur dan akurat. Gambarnya, jumlahnya di kemasan harus realistis.
1: Iya, sesuai
0: jadi
1: dengan
0: boleh iklannya tuh.
1: Ya,
0: iya, nggak boleh cuman ilustrasinya segede gini ternyata yang kita dapat segitu tuh nggak boleh. Bisa denda mencapai 3% dari total penjualan produk.
1: Wow.
0: Kalau produknya lakunya satu, nah gimana tuh? Masa seperti
1: terus-terusan.
0: Nah, itu dia. Pusing juga, tapi emang Jepang terkenal ya, apa-apa di sana tuh jujur.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya udah mau kadaluarsa, dia akan bilang udah mau kadaluarsa. Misalnya mau makan kita sama cewek kerudungan, dia akan bilang, "Oh, di sini ada babi."
1: Iya, betul. Jadi jadinya aman ya.
0: Jadi sangat aman.
1: Kan ada di satu negara tuh kalau mau kadaluarsa sedikit lagi biasanya dibikin-bikin hamper, parcel gitu. Ada di negara aman namanya. Ya? Pokoknya pernah gua baca itu.
0: Di mana?
1: Asia
0: Tenggara.
1: Tengkleng.
0: Itu dia 3 fakta unik yang ada di Jepang. Ada 3.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Lanjutan dari temuan klaster mewah Kementerian IMIPAS resmi nonaktifkan sementara Kepala Lapas Cibinong dan 4 pejabat lainnya. Bukan cuma Kalapas Pak Wisnu Hani Putranto, ada 4 pejabat lainnya juga, yaitu Kepala KPLP, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum. Menurut Kemen IMIPAS, 5 pejabat ini juga punya tanggung jawab terhadap kondisi yang ditemukan Ombudsman. Tapi perlu diingat juga ya good friends, ini masih pemeriksaan, jadi bukan berarti kelimanya sudah dinyatakan melakukan pelanggaran. Kemen IMIPAS turun langsung buat mengecek lokasi-lokasi yang sebelumnya diperiksa oleh Ombudsman, mulai dari rumah dinas, guest house, area sarana asimilasi dan edukasi, sampai blok hunian warga binaan. Sampai sekarang Kemen IMIPAS sudah meminta keterangan dari 52 warga binaan, jadi bukan cuma pejabat yang diperiksa tapi orang-orang yang ada di dalam lapas juga diminta keterangan buat mencari tahu sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Dan untuk berita kedua, good friends, Gen Z diperkirakan bakal jadi kelompok generasi terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 30% populasi global dalam 10 tahun ke depan. Jadi bukan cuma orangnya, tapi duit yang berputar di generasi ini juga makin gede. Tahun 2023, total pendapatan Gen Z secara global diperkirakan sekitar $9 triliun. Terus sekitar 2030, naik jadi $36 triliun. Walaupun Gen Z diperkirakan menjadi generasi terkaya dalam beberapa tahun ke depan, harga hidup makin bikin mikir nih good friends. Dari makan, tempat tinggal, transportasi, nongkrong, sampai langganan aplikasi duit yang masuk, kebutuhan juga ikut ngantri. Makanya tabungan Gen Z banyak yang belum tentu banyak. Terdapat riset juga yang melihat pasar kerja buat Gen Z masih punya tantangan. Bahkan jumlah rumah tangga Gen Z yang menerima tunjangan pengangguran sempat naik hampir 32% secara tahunan pada Februari 2025. Dan untuk berita terakhir, good friends, tidur 90 menit hadiahnya miliaran. Ini beneran ada. Di Jepang bakal ada kompetisi tidur yang namanya Mattress by Koala. Acaranya digelar 5 Oktober 2026 di Tokyo. Dan konsepnya simple banget, good friends. Siapa yang tidurnya paling bagus, dia yang menang. Pemenangnya bakal bawa pulang hadiah utama sebesar 2,22 juta yen, kalau dirupain sekitar 2,2 miliar. Jadi peserta bakal tidur selama 90 menit di atas kasur koala. Selama tidur, mereka bakal dipasang alat untuk memantau kondisi tidurnya. Yang dilihat bukan cuma siapa yang paling cepat ngorok, ada beberapa hal yang dihitung, seperti kedalaman dan kualitas tidur, seberapa cepat bisa tertidur sampai kestabilan tidurnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Dan yang dengerin di deltafm.net.
1: Kapan kita apa? MBI keliling ke kota-kota itu ya?
0: Nanti ada saatnya. Tapi lately tuh gue lagi kesel banget.
1: Kenapa?
0: Oh, dari hari Kamis malam tuh kan gue gak bisa tidur karena lu ngorok ya. Abis
1: maksud
0: itu
1: gua ngorok?
0: Gila lu, bukan ngorok, lu konser. Udah gitu ya, yang paling sengkenya lagi, abis subuh gue bilang, "Bang Den, lu bangun, gantian gue tidur." Oh iya, dia buka laptop nih, teleponnya bunyi kering kering kenceng banget, gue banting. Udah gitu ngangkat telepon, di loudspeaker. Apa gak setan nih orang, kesel banget gue. Lu bayangin, gue semalam gak bisa tidur nih, dia kerang kering ngangkat telepon di loudspeaker. Udah gitu nih ya, udah tenang dikit nih suasana, ditidur lagi monyong. Wah, bener-bener tuh.
1: Gue capek hari Kamis tuh.
0: Iya, gue tahu lu capek. Tapi paling enggak ngapain handphone lu kencengin? Ngapain lu angkat telepon lu speaker?
1: Kebiasaan gue begitu.
0: Iya, lu lihat dong, gue kagak tidur semalaman anjir.
1: Harusnya pas gue angkat telepon lu keluar dulu.
0: Wah, setan. Gila, gue trauma banget. Gue mulai next nih. Waktu di Solo tidur sama Truli, gue gak bisa tidur, dia ngorok. Sama lu juga, gue bakalan... Gue pokoknya kalau misalnya kita nginep-nginep kemana-mana, gue satu hotel sendiri, bodoh amat. Bukan satu kamar ya, satu hotel.
1: Padahal kan gue bawa motor. Helm gue helm full pass lagi, lu pakai aja harusnya tuh.
0: Ngapain? Gue lately itu susah banget tidur. Tapi ternyata... abis itu kan malamnya hari Jumat malam... Kan kita kelar, lu pulang. Gue kan masih nongkrong sebentar.
1: Gue ada kajian subuh.
0: Abis itu gue kan meeting di camping segitu sampai malam. Abis itu nongkrong lagi tuh sama anak-anak. Abis itu besoknya, malam itu gue gak bisa tidur lagi. Besoknya jam 10 gue meeting lagi. Gue kayak, ya Allah, udah celeng banget gue. Sampai sekarang nih gue berasa masih celeng. Ya, alhamdulillah gua. Semalam gue bisa tidur, bangun jam 7:30.
1: Pagi.
0: Enggak
1: sholat subuh dong?
0: Enggak dong. Kan. Itu dia, tapi di Jepang malah ada lomba tidur 90 menit, hadiahnya miliaran.
1: 2,2 miliar. Tanggal 5 Oktober gue pengen ke sana.
0: Ngapain? Mau tidur itu?
1: Iya.
0: Ya kan kita enggak tahu. Nanti kita bahas apakah yang bisa dilakukan biar lo ikutan nih ya lomba ini dan bisa menang nih, good friends.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ya. Ternyata di Jepang ada info, ada lomba tidur 90 menit hadiahnya 2,2 miliar. Ini kompetisinya namanya Matras by Koala.
1: Ini gue kalau ikut kayaknya ilfil panitianya.
0: Ih, ngoroknya kenceng banget. Baru injek leher lu. Pemenangnya tadi 2,2 miliar ya. Lu kalau misalnya lu orang yang bisa tidur di mana aja, ini adalah saat yang tepat. Jadi bukan berarti rebahan lo menang. Jadi lo bakal dipasang alat buat mantau kondisi fisik. Yang dilihat bukan yang paling cepat ngorok, tapi kedalaman dan kualitas tidur. Seberapa cepat lo bisa tidur sampai seberapa stabil tidurnya.
1: Jangan-jangan baru ngisi pendaftaran
0: udah ketiduran. Baru berangkat nih, belum masuk ruangan udah ketiduran. Jadi gak dihitung. Terus ada gangguannya juga nih. Jadi nanti dikasih gangguan tidur. Tapi dirahasiain.
1: Apa ular kobra kan?
0: Bukan. Ini lagi tidur, kasur dibakar. Lu bangun gak? Kalau lu gak bangun, nah itu gak bakal bangun selama-lamanya berarti. Pendaftarannya rame banget loh. Ada 45 ribu yang daftar.
1: Wow.
0: Padahal peserta cuma 60 pesertanya. Karena ada 3 sesi kan, masing-masing 20 peserta. Ada penghargaan khusus Deep Sleep Dive Award buat yang tidur paling deep gitu. Ada juga penghargaan yang punya gerakan atau posisi tidur paling unik.
1: Tidur siapa paling semangat?
0: Tidur paling semangat.
1: Enggak ada
0: itu. Siapa tahu tidur kayak kincirang itu. Muter. Nah, aturannya adalah lu enggak boleh begadang sebelumnya. Jadi peserta juga gak boleh pakai obat tidur. Iya, lu bener-bener betul. Harus natural.
1: Kan dicek kesehatan juga pasti sebelumnya.
0: Iya,
1: 2,2 miliar gitu, Lodge.
0: Oh, 2,2 M, gede bos.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
5: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
6: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
7: Halo sayang.
6: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
7: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
6: Iya sayang, dadah.
8: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Manggal bareng Ilham nih. Ternyata bye bye bye bye bye bye, bye, AI and sing.
1: Sing dong.
0: Bukan putus cinta doang ceritanya.
1: Putus hubungan ya.
0: Nah, ini nih. Jadi Lance Bass ini pernah, ini tuh semacam kayak effort gitu buat Lou Pearlman. Setiap kali mereka ngebawain. Jadi kan dia pernah berkonflik sama manajernya tuh, ya kan? Makanya dia bilang, ah gue cabut lah dari hubungan yang gak sehat. Nah tuh, bye bye bye ini buat kayak buat kayak F word gitu, yeah. Buat si manajernya.
1: Jadi bukan tentang cinta.
0: Bukan, tapi buat manajernya yang lama.
1: Banyak fansnya mensalahartikan.
0: Iya, yang nulis namanya Christian Lundin, Jake Schultz, sama Andreas Carlsen. Bukan NSYNC dia. Yang menarik bye bye bye awalnya nih dibikin buat boy band Inggris namanya Five. Tapi mereka gak ngambil, akhirnya ya salah satunya adalah mereka mau geser ke rap lah gitu. Akhirnya lagunya jatuh ke NSYNC. Don di NSYNC langsung duar gede. Dirilis single utama di album No String Attached tahun 2000. 24 tahun kemudian lagunya hidup lagi. Kenapa? Karena ada di film Deadpool and Wolverine. Gitu.
1: Bye bye
0: bye. Bye bye bye. AE AE AE. Ih keren.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Kita mulai dari berita pertama, good friends. Ada riset yang bilang punya teman kantor yang asik bikin kerja lebih enjoy. Menurut survei Jobstreet, 77% pekerja Indonesia bilang rekan kerja atau tim jadi salah satu alasan mereka bahagia di tempat kerjanya. Jadi kalau kantor isinya orang-orang yang enak diajak kerja, Senin kayaknya kerasa agak lebih manusiawi ya, good friends. Survei ini dilakukan terhadap 1.011 pekerja Indonesia, usia 18-64 tahun. Dan sekitar 82% responden ngaku bahagia dengan tempat kerja mereka. Dan untuk berita kedua, good friends, hujan deras, 7 kecamatan di Tapanuli Tengah terendam banjir. Banjir mulai melanda Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Hujan dengan deras bikin beberapa sungai meluap dan akhirnya air masuk ke permukiman warga. Wilayah terdampak antara lain di Tuka, Badiri, Sarudik, Pinang Sori, Kolang Tapianauli, dan Pandan. Jadi memang wilayah yang kena cukup luas ya, good friends. Di beberapa lokasi, air masih sebatas lutut orang dewasa. Tapi di Tuka, ketinggiannya sampai pinggang orang dewasa. Jalan juga ikut terganggu, bukan cuma warga yang terdampak. Sejumlah ruas ikut tergenang dan akses yang akhirnya nggak bisa dilewati kendaraan. Tim BPBD bersama sejumlah unsur lainnya turun langsung buat membantu warga. Di Tuka, misalnya ada warga yang dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Di Kolang, sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri. Sementara di wilayah lain, petugas masih melakukan penyisiran dan melihat kondisi warga yang terdampak. Dan untuk berita terakhir, good friends, angkat 366 kg, Rahmat Erwin pecahkan 2 rekor dunia sekaligus raih emas kedua. Rahmat turun di nomor 75 kg putra, Sabtu 26 September kemarin di Nagoya, Jepang. Kalau dijumlahin, Rahmat berhasil angkat total 366 kg, rinciannya itu 160 kg dari snatch, dan 206 kg dari clean and jerk. Jadi bukan cuma bawa pulang medali emas, penampilannya di pertandingan ini juga bikin 2 rekor baru dunia. Kebayang gak sih, udah menang, kalian bikin rekor. Rahmat cuma unggul 1 kilo dari atlet Thailand. Rahmat 366 kilo, atlet Thailand 365 kilo. Ini jadi emas kedua Indonesia di Asian Games 2026, yang sebelumnya disumbang dari tim bulu tangkis bergu putra yang berhasil mengalahkan Cina 3-2 di final. Sekarang Rahmat ikut nambah koleksi emas merah putih nih, good friends. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Kembali lagi di ada tiga. Kali ini ada tiga hoax tentang mengisi bensin yang kita harus tahu. Yang nomor tiga adalah jangan ngisi bensin saat truk BBM baru datang.
2: Emang kenapa?
1: Karena gini, menurut orang-orang kalau ada truk BBM SPBU baru aja ngisi ulang tangki, kotoran-kotoran bakalan naik. Jadi kan kalau misalnya nih tangki kita isi, itu kan bakalan muter-muter tuh kotorannya. Itu jadinya bensin kita juga bakalan kotor. Tapi kayaknya, ini kan walaupun kayaknya masuk akal, tapi udah dibilang nih sama salah satu orang Pertamina. Udah pernah dibantah. Mereka bilang bahwa selalu melakukan pembersihan tangki penyimpanan berkala. Jadi mereka jamin bahwa tangki mereka datang dalam keadaan bersih. Dan juga kan nih jangan ngisi BBM saat truk BBM datang. Ini jangan ngisi BBM saat truk BBM tuh gak datang-datang selama 2 bulan.
2: Kosong mas.
1: Itu namanya kosong, itu namanya isi angin.
2: Jangan ngisi bensin langsung dari truknya kan.
1: Jangan juga dari truknya, karena kan gak ada selangnya. Walaupun sebenarnya bisa sih dipindah-pindahin gitu pakai sendok teh.
2: Sendok obat, obat batuk.
1: Tapi itu akan menghabiskan waktu yang 40 hari lah ya untuk ngisi bensin lah sampai full.
2: Dan belinya jangan ke supir truknya ya, ke petugas SPBU.
1: Tadi gua batuk.
2: Iya.
1: Iya. Itu.
2: Oh, Sumatera Utara ya, Medan.
1: Salah, itu Batak. Oh iya. Nah itu dia, jadi mengisi, jangan ngisi bensin saat truk BBM datang itu ternyata hoax.
2: Nggak benar ya?
1: Itu nggak benar, jadi kapan aja bisa tuh. Gitu. Ada tiga.
3: Delta FM, hits terenak.
1: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga, kita masih ngomongin soal tiga hoax tentang ngisi bensin yang harus lo tahu. Yang pertama, jangan ngisi saat ada truk BBM datang.
2: Iya.
1: Yang kedua, kita mesti ngisi di malam hari. Ternyata itu juga hoax.
2: Ya ada lagunya kan?
1: Mengisi bensin di malam hari.
2: Salah, kenapa beda kita nanti? Beladuren.
1: Ya elah, mana gue tahu lagu Beladuren. Oke, jadi mitos ini bilang kalau kita ngisi bensin di malam hari, bakal dapat bensin lebih banyak. Misalnya gini, kita siang ngisi 20 ribu,
2: iya,
1: malam 50 ribu, ya jelas lebih banyak kan?
2: Enggak, mungkin lebih banyak karena ngarep petugas SPBU-nya ngantuk, lupanya top gitu.
1: Nah, ini ahli konversi energi dari ITB, Bapak Tri Yuswijayanto Zainuri bilang, kalau
2: halo Pak Tri.
1: Pak Tri, halo. Emang kalau di malam hari itu cairan bakalan menyusut. Jadi kita bisa mendapatkan bensin sedikit lebih banyak. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Karena misalnya suhu di Jakarta siang kan 33 derajat.
2: Iya.
1: Malam kan cuma turun dikit. Paling ya
2: 2, 13, 29. Oh iya.
1: Kecuali di malam hari 1 derajat. Nah itu kita bisa isi banyak.
2: Iya.
1: Tapi tandanya mau kiamat dong. Kalau gitu dong, serem banget.
2: Bedanya nggak banyak. Misal kalau siang beli 1000 liter, malam beli 1000 liter, dapetnya 1000 liter 3 cc.
1: Kagak ada gunanya. Gitu. Jadi sebenarnya ngisi bensin di pagi, siang, sore, malam sama aja, asal kita bawa uang.
2: Oh iya.
1: Jangan isi berapa bang, isi aja dah sepuasnya gitu kan.
2: Saking hoaxnya itu siang 1000 liter, kalau malam dapatnya 1000 liter 3 cc. Itu antreannya sampai 2 km.
1: Ngapain? Tapi dulu sering loh dekat rumah gue tuh orang ngisi bensin malam-malam ngantri.
2: Karena siang ngindarin antrian sebetulnya. Ternyata malam malah ngantri karena orang berpikiran sama malam aja biar enggak ngantri. Ternyata
1: iya. Ternyata ngantri sekarang ada di toko-tak.
2: Oh, itu tantri dong. Tantri.
1: Siap. Ada tiga.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi, ada tiga. Tiga hoax tentang ngisi bensin yang lo harus tahu. Nomor tiga tadi, jangan ngisi saat ada truk BBM datang, bakalan kotor, itu ternyata hoax. Nomor dua, ngisi di malam hari juga ternyata ya perbedaannya super duper sedikit dan TW ternyata tidak worth it.
2: Iya betul.
1: Yang nomor satu adalah
2: mengisi bensin dengan jerigen bolong itu.
1: Itu juga jangan. Jangan mengisi bensin tanpa bawa kendaraan. Jangan. Mau lo isi di mana?
2: Mengisi bensin dengan motor listrik itu jangan.
1: Itu juga jangan. Itu juga bahaya. Yang pertama adalah ngisi sambil digoyang. Oh iya. Ini juga hoax. Kan lu sering lihat nih kalau di pom bensin orang goyang-goyangin naik mobil.
2: Mobil
1: naik
2: ya, motor. Pinggirannya digoyang-goyang ya. Iya. Kadang ini orang sendiri ngisi mobil. Dia bawanya truk kan. Dia wah lihat pinggir jalan ada 1000 orang.
1: Panggil sini, goyang-goyang. Waktu itu gue pernah lihat kayak gitu bang, ngisi mobil digoyang-goyang nih. Sampai teguling. Loh, kok mobilnya teguling? Gue sampai takut banget gitu. Jadi ternyata ini hoax. Soalnya kan itu kalau kita ngisi bensin cair kan. Iya. Jadi kalau cair nggak usah khawatir, dia bakalan mengisi ruang-ruang yang ada.
2: Betul, akan mencari tempat tersendiri.
1: Betul, jadi nggak perlu tuh lu ngisi bensin digoyang-goyangin. Apalagi misalnya kita naik motor.
2: Iya.
1: Kita isi, kita yeah. lari, kita goyang-goyang. Nah, itu juga lebih parah, nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali.
2: Iya, yang lu bilang tadi benar. Karena bensin itu berupa cairan, dia akan nyari tempat rendah kan.
1: Betul.
2: Yang salah itu kalau corongnya di bawah, lubangnya tinggi di atas.
1: Nah, itu juga nggak bisa. Itu dimancurin gitu ya, susah. Gitu. Gimana?
2: Ya, biasa aja.

0: masing di mangkal bareng Ilham nih.
1: Masing dong, masing.
0: Abis beli bensin nih kita nih. Jam 8 malam nih, it's time for us to go. Gue harus balik langsung nih, soalnya gue udah nge-MC di daerah Jakarta Barat.
1: Iya, semoga lancar, gak macet ya.
0: Amin, amin. Abis nge-MC kayaknya kalau jadi gue makan pecel lele Ben Hill. Kalau gak makan pecel lele Ben Hill, gue mau ada beli bungkus dimsum langganan gue. Dia cuman buka di pagi hari saat CFD di minggu. Satu lu, minggu buka cuman hari minggu. Nah tapi kalau hari biasa kita bisa beli bungkus dari rumahnya.
1: Lu gak penasaran sama Nasgero?
0: Iya itu kan, itu gue sering bang sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Gue terakhir sama Damar sama si Apis juga makan itu di apa namanya tuh, di Blok M, di LCC. Enak ya, lu masih berkesan ya?
1: Iya.
0: Iya, makanya kan lu minta makanan, gue beliin yang enak.
1: Iya.
0: Nasi goreng rendang.
1: Ekspektasi gue ini
0: rendang nasi goreng monyet lagi. Astagfirullahaladzim, enggak.
1: Yang enak, enggak apa-apa.
0: Kenapa?
1: Cuma Bang Jen kalau nasi goreng setau gue.
0: Bang Jen di mana?
1: Ya dekat rumah gue.
0: Oh yang itu, yang waktu itu ya.
1: Iya.
0: Kan nasi goreng gue doyan banget, apalagi yang rendang terutama tuh.
1: Gede-gede banget lagi dagingnya.
0: Iya dagingnya satu potong itu 4 kilo.
1: Daging pipi abangnya kan.
0: Udah ketemu lagi besok ya. Ketemu lagi besok bakal ada Kiri Billy. Kita mau welcoming Kiri Billy, kan dia baru balik dari London tuh, habis manggung muter-muter di London Liverpool. Makanya begitu balik ke sini, kita mau welcoming gimana, mau dengerin cerita-cerita mereka. Tapi besok ya jam 5 sampai jam 6 kita bakalan ngobrol Kiri Billy dan muter lagu-lagu The Beatles. Oke. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
4: akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh
3: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai, good friend. Ketemu lagi dengan Rifki Prasojo di Good Talk with Rifki Prasojo. Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Gimana hari Seninnya? Semoga indah ya, semoga baik-baik saja. Semoga Senin ini bisa menjadi start yang baik buat minggu lo ke depan nih. Mantap. Di mana posisi? Sudah OTW pulang kah? Atau karena hari Senin jadi harus follow up kerjaan minggu lalu ditambah kerjaan hari ini? Masih di kantor? That's okay. Kita ngobrol-ngobrol yang pasti bakal ada rekomendasi film hari ini. Ditemani dengan hits-hits terenak yang udah gue siapin khusus buat lo. Hari ini gue pengen bahas film buat lo yang lagi ngerasa lemah mungkin. Atau lagi ngerasa capek. Atau lagi ngerasa gue butuh tenaga lebih nih buat menjalani minggu ini. Tenang, ini film yang pas banget buat lo. Sebenarnya mungkin agak condong maskulin kali ya vibe filmnya. Laki banget lah. Tapi bukan berarti film ini gak bisa dinikmatin sama kaum hawa. So, let's have a good talk. Stay tuned di Delta. Teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Masih bareng gue Rifki Prasojo di Good Talk. Satu film ini mengubah masa kecil gue sih. Walaupun sebenarnya film ini tidak cocok untuk ditonton anak kecil ya. Cuman dulu tayang di TV. Dan film ini menjadi salah satu patokan gue. Bagaimana seorang laki-laki harus bertindak. Bagaimana seorang laki-laki harus berbentuk mungkin. Dan figur cowok tuh gimana sih? Ini gak ada duanya. Bercerita tentang seorang veteran perang yang udah pulang. Dia lagi ngelewatin satu kota. Tapi karena penampilannya, karena dianggap mencurigakan, dia kena profiling lah dari aparat setempat. Sampai akhirnya dia dipersekusi. Dia dijahatin lah. Dia lumayan ditindas. Kabur ke hutan, survival sendiri. Ngelawan satu kesatuan aparat di kota itu. Yes sir, tidak lain tidak bukan. First Blood. Atau lebih dikenal dengan film Rambo. Beh, pertanyaan gue, lo udah nonton belum? Kalau udah, di antara 1, 2, 3, 4, 5 bahkan, mana film Rambo yang paling lo suka? Kalau belum, kenapa? Kalau bisa, segerakan nonton First Blood. DM-DM, bisa langsung ke Instagram gue, bisa langsung ke Instagram Delta, bisa kedua-duanya. Masih sama gue di Good Talk sampai jam 10 malam nanti.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Sama Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti di Good Talk. Kalau lo suka film-film seperti ini, hampir pasti lo akan suka Commando dari Arnold Schwarzenegger. Atau Die Hard-nya Bruce Willis. Atau ada Kickboxer-nya Van Damme. Atau Bloodsport. Itu juga film-film action 80s, early 90s kali ya. Yang benar-benar buat gue tuh ngebekas banget. Dan emang film-film itulah yang ditayangkan di TV-TV nasional saat itu ya. One Man Army, satu orang melawan banyak orang, gak kalah-kalah, gak kena-kena tembak. Ya mungkin sekali-sekali kena lah. Chuck Norris aja kali ya gak pernah kena tembak. Atau lo punya preferensi pribadi lo? Enggak, kalau film action, jagoan gue adalah dia nih, filmnya yang ini. Boleh DM-DM ya, di @RifkiPrasojo atau @DeltaFM. Abis ini, gue bakal bahas satu hal yang penting dari film Rambo, tapi sebenarnya nyangkut banget. Masih sampai jam 10 nanti, sama gue Rifki Prasojo di Good Talk.

Lena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: SMA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih bahas First Blood atau Rambo kali ya. Satu hal yang paling nyangkut dari film-film action 80s gitu ya. Original soundtrack atau scoringnya. Denger Rambo tuh gila, kebawa semangat banget sih langsung. Tapi tahu gak sih lo, bahwa sebenarnya scoring itu ada lagunya, ada lagu yang ada nyanyiannya, dan itu jadi lagu pada saat di creditsnya film First Blood. Lagu itu judulnya adalah It's a Long Road, dinyanyikan sama Dan Hill. Itu satu dari sekian banyak theme song film-film action ya. The A-Team scoringnya khas banget. Knight Rider khas banget scoringnya. Apalagi Superman ya, khas banget sih. Buat gue scoring-scoring itu benar-benar nostalgic banget sih. Dan jadi pop culture aja. Kalau buat lo, scoring apa yang paling nyangkut? DM-DM langsung ke Instagram @deltafm atau @rifkiprasojo. Masih di Good Talk sampai jam 10 malam nanti.

0: juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak. Get your

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue Rifki Prasojo di Good Talk. Gue mau bahas satu aspek yang menurut gue bisa gue tarik dari film-film action. Mau film action tahun 80-an, 90-an, maupun yang baru-baru. Semangat. Kenapa? Karena ikonnya, karakternya, itu melambangkan kelaki-lakian, menghadapi segala macam masalah, peluru, dardedor, granat, tank baja. Tapi mereka gak kalah-kalah, men. Khususnya dalam film ini, Rambo. Kita bahkan gak perlu tahu bahwa Rambo punya nama depan. Cukup, Rambo, titik, pakai kaos kutang, berotot, gondrong, ikat kepala. Ada angle positif yang bisa ditarik dari perasaan gue jagoan. Wah, itu adalah rasa yang didapatkan ketika gue nonton film-film action ini. Pas banget gak sih, tapi menurut gue nonton film action di hari Senin. Dimana lo lagi banyak banget aksi, lagi gedebak-gedebuk. Wah, memulai minggu, butuh energi lebih. Kayaknya paling pas nonton film action gak sih? Atau nonton film action mungkin ada hari lain yang lebih pas kah? Menurut lo gimana? DM-DM ya. Boleh ke Instagram gue, boleh ke Instagram Delta. Abis ini gue bakal bacain DM dari lo. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Ha!

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

bintang film laga yang lain yang dari Asia. Ada Jet Li, ada Chow Yun Fat, ada The Amazing Bruce Lee, tentunya The Legend. Tapi unsur komedinya Jackie Chan itu gak ada duanya, gak ada yang ngalahin. Selanjutnya ada Kartika. Hai, halo Kartika. Aku suka banget diajak nonton film action sama ayahku. Salah satu film favoritku dan ayahku adalah Die Hard 3, Bruce Willis dan Samuel L. Jackson. Woi, Bruce Willis main film bareng Samuel L. Jackson, man. Ada angle yang menarik terkait rasisme di film itu. Keren banget, Kartika. Thank you. Oke, okay. Oh ini oke. Okay. Ada satu lagi nih dari Fadli. Bang, kalau buat gue, Keanu Reeves, Speed. Wah, gue akuin selera lu, Bang Fadli. Kalau Sylvester Stallone bikin gue pengen gondrong, Keanu Reeves di film Speed bikin gue pengen banget cepak. Keren sih, Speed keren banget. Dan orisinil sih ceritanya menurut gue saat itu belum ada cerita yang kayak gitu. Buat yang belum gue bacain DM-nya, tenang aja. Abis ini gue masih akan baca DM dari lo lagi. Masih bersama Rifki di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Gutok, gue masih akan bacain DM dari lo. Ini udah ada satu dari Ojan. Kalau buat gue gak akan ada yang ngalahin Mission Impossible 2, bang. Wih, adegan Tom Cruise topi pakai motor sport. Pakai kacamata hitam yang hits banget ya di zaman itu. Ya memang John Woo beda lah, sentuhan Asianya berasa tuh di Mission Impossible 2. Satu lagi dari Teddy nih. Gue kecewa lu gak sebut The Raid, bang. Bisa-bisanya gue tidak menyebutkan film yang sangat mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman action dunia. Thank you banget ya udah ngingetin. Gue mau cari DM dari cewek kali ya, biar seru nih. Oke, ada dari Tiffany. Kalau buat aku, film action terbaik yang awal-awal aku tonton pada saat masih kecil adalah Charlie's Angels Full Throttle. Wih, itu juga keren banget sih, legend banget. Ada Cameron Diaz, ada Drew Barrymore, ada Lucy Liu. Itu Full Throttle kalau nggak salah yang ada Demi Moore nggak sih? Terus nyangkut banget di otak juga gitu loh jargonnya. Good morning, Angels. Good morning, Charlie. Wih, keren, keren, keren, keren. Thank you, Kak Tiffany. Ah, ini last but not least dari Kian. Kalau buat gue, The Expendables 1, bang. Wah, itu Avengers-nya film action tuh. Avengers-nya aktor-aktor action tepatnya kali ya. Ada semua gak sih di semua installment-nya? Ada Sylvester Stallone, ada Arnold Schwarzenegger, ada Bruce Willis, ada Harrison Ford, ada Van Damme, ada Wesley Snipes, ada siapa lagi? Jet Li, ada Mel Gibson. Ada Mel Gibson gak sih? Ada gak ya kalau gak salah? Buat lo yang suka film action, Expendables gimana menurut lo? Yang keberapa yang paling oke? Apakah yang pada saat udah regenerasi justru lebih suka? Atau yang pertama sih, yang OG crew? Coba DM-DM. Gue masih tungguin sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta. Teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasarjo.

Good Talk with Rifki Prasojo. Good friend, tidak terasa saya harus segera pamit. Udah hampir 2 jam nih dari jam 8 tadi kita ngobrol ya, sekarang udah mau jam 10. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak udah nemenin gua ngobrol. Terima kasih banyak buat yang udah DM-DM. Semoga rekomendasi film hari ini cocok sih buat lo. Buat lo yang punya rekomendasi film juga boleh banget DM-DM ke gua, DM ke Delta juga oke. Siapa tahu gua belum nonton dan bisa gua bahas di sini filmnya. So, Rifki Prasojo signing out. So good night, have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

saat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak. You have reached the voicemail box of...

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, tangis haru mengiringi keberhasilan Amri Sahnawi dan Nita Violina Marwah menembus final Asian Games 2026. Amri dan Nita melaju ke final bulu tangkis Asian Games 2026 nomor ganda campuran setelah mengalahkan unggulan utama dari China, Feng Yanze dan Huang Dongping. Sementara dari berita entertainment, Lisa Blackpink membawa pulang penghargaan Best Pop di MTV Video Music Awards 2026 lewat lagu Dream. Dalam pidato kemenangannya, Lisa berterima kasih kepada Lilis, sebutan untuk para penggemarnya, dan kemenangan ini menjadi trofi VMA keempat Lisa sebagai solois. Kita beralih ke berita sepak bola, Jurgen Klopp mendapatkan rekor tidak menyenangkan setelah Jerman kalah mengejutkan dari Yunani 0-1. Klopp mengukir start terburuk dalam dua laga pertama setelah menggantikan Julian Nagelsmann sebagai manajer timnas Jerman.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Pagi, selamat bergabung di Good Mood Club tentunya bersama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang yang hari ini terpaksa harus membawa bocils menuju ke ruang siaran untuk siaran bersama. Tidak apa-apa ya, karena kebetulan hari ini mbaknya masih mudik, terus juga ya. Oh, ada suara siapa itu? Hai Aka. Selamat pagi Aka yang ikut bubun siaran hari ini.
1: Iya.
0: Kamu gimana kabarnya pagi ini? 1-10 perasaanmu gimana? Jatuh headphone-nya. Anyway, jadi anak gue lagi libur sekolah nih, good friend, abis ambil rapot. Jadi ya lumayan ya, pagi-pagi, subuh-subuh mengurus si anak untuk ikutan siaran. Tapi gak apa-apa, pastinya bisa menjadi core memory ya, semoga untuk anak gue. Dan juga mungkin buat anak lo, good friend, yang pengen juga core memory tersendiri tercipta karena suaranya kedengeran on air, boleh banget. Silakan di-share Sapa Pagi. Benar. Di sini di 0811-8878-991.
1: Iya benar juga.
0: Iya, kalau Aka hari ini perasaannya gimana?
1: Perasaannya senang.
0: Senang kenapa?
1: Karena pertama kalinya Aka ngomong di mic.
0: Oh, dan suaranya kedengeran ya. Ini kedengerannya luas banget loh, gak cuma di Jakarta kah? Jadi kita menyapa juga good friend yang ada di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia yang mendengarkan, mungkin dari streaming juga.
1: Mendengarkan Delta.
0: Iya, Delta FM.
1: Hits.
0: Hits terenak, udah gak jadi hits terenak sekarang. Teman untuk yang terus bergerak. Tapi kita tungguin kalau misalnya good friend mau kirim-kirim salam. Silakan sekali lagi sapa paginya di 0811-8878-991. Atau bisa juga nanti gabung di live TikTok kita di @deltafm. Dan juga bisa gabung di Instagram gue @astriofi. Sambil kita tungguin juga Danar yang akan hadir sesaat lagi. Jadi hari ini kamu ikut aku nih seharian.
1: Iya, benar.
0: Benar, oke. Yang lainnya juga kalau misalnya Data Kids ada yang mau kasih voice note, boleh ya. Teman-teman kamu di luar sana, hi friends gitu. Ada juga yang kecil-kecil kah? Nanti bisa kirim-kirim salam ke sini, ditunggu ya.

0: Devi dan hari ini ditemenin juga sama Aka. Hai Aka.
1: Iya, ketemu lagi sama Aka. Di channel Aka.
0: Bukan channel. Ini namanya kalau misalnya radio tuh frekuensi. Hai, ketemu Aka di frekuensi yang sama gitu.
1: Iya, benar.
0: Karena kita masih nungguin Om Danarnya datang ya, Kak.
1: Jadi Aka bantuin Bubun lah.
0: Iya, betul banget. Jadi sebagai penggantinya Aka gantiin Om Danar dulu nih sampai Om Danarnya datang. Tapi selamat pagi untuk yang sudah mendengarkan via mungkin streaming.
1: Terima kasih udah dengerin Delta FM.
0: Betul, terima kasih udah dengerin Delta FM ataupun mendengarkan dari frekuensi juga. Welcome di Good Mood Club. Kita tentunya bakalan seru-seruan sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Iya benar, 10, 11, 12.
0: Bukan 13. Hanya 10 aja, enggak 11-12 dong. Anyway, ini ada beberapa yang sudah bergabung di sini, kasih voice note. Coba kita dengerin dulu ya, Kak ya. Kita dengerin dulu nih.
1: Iya, Kak tahu kok.

0: Lo Vega.
1: Oke.
2: Okay. Gak bisa kok nyanyi.
0: Om Danar dan Tante Opi.
1: Oke. Okay.
0: Semangat juga good friends
1: dan semangat juga Augie.
0: Halo Akak.
1: Hai Akak tuh katanya.
0: Hai. Kamu umur berapa?
2: Umurku 5.
0: Di mana?
1: Sekolahnya di mana?
0: Semoga senang ya. Uangnya ya.
1: Iya. Siaran. Terima kasih.
0: Salam kenal. Akak, perkenalkan aku Augie dari Bandung.
3: Oke.
1: Hai Augie gitu. Hai Kak Augie.
3: Hai Kak Augie.
1: Dari Bandung. Kalau kamu dari mana kotanya?
3: Aku dari Aceh.
1: Dari Aceh. Itu asal bapakmu. Tapi kalau kamu tinggalnya di Jakarta. Iya. Terus kalau misalnya yang lain ada siapa ya? Selamat pagi nih untuk yang sudah bergabung di sini. Hai.
4: Halo Om Danar, Tante Opi, aku Kinara hari ini.
1: Hai Kinara.
4: Hari terakhir aku sekolah.
1: Oke.
4: Okay. Terus besok udah ada penerimaan rapor, soalnya ujiannya udah selesai.
1: Yeay.
4: Jadi aku seneng deh, soalnya tuh libur sampai Jumat.
1: Oke.
4: Okay. Oh ya, Tante Opi, aku boleh request lagu dan Shield on Seven gak?
1: Boleh dong.
4: Makasih. Oh ya, buat Delta Kids, salam kenal ya, aku Kinara.
1: Hai Kinara, salam kenal.
4: Halo,
1: juga dari
4: Aka.
1: Sini.
4: Selamat bersiaran dengan Delta Kids.
1: Hai Aka, selamat siaran dengan Delta Kids katanya.
2: Iya.
1: Wow, jangan teriak, kupingnya sakit kah? Tapi masih ditunggu ini untuk salam-salam yang lainnya. Kalau misalnya mau kirim salam boleh banget di 0811-8878-991. Atau juga Aka boleh juga di mana namanya, nanti kita akan live di TikTok. Betul, di @deltafm. Ditungguin aku, aja.
3: Nanti Aka pas bunyinya gak ada, apa bunyinya gak ada, Aka bakal download TikTok di handphonenya Aka.
1: Oh iya. Itu mah namanya main handphone kah? Beda lagi ya.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Kemang yang mengarah ke Cipete terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Mampang yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Fatmawati terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Rich Love baru aja lo dengerin di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
1: Iya benar.
0: Betul banget, masih ada Astri Ovi. Sesaat lagi akan ada Danar Gumilang. Ada Aka juga. Nih Om Danarnya udah dateng lo, tuh keren. Tukeran dulu masuknya.
1: Gak mau.
0: Tapi selamat pagi nih untuk good friend yang sudah menyapa aku dan Aka. Super happy sekali pagi hari ini bisa kembali menyapa good friend.
1: Iya benar.
0: Iya. Hai Om Danar. Sini Om Danar, masuk Om Danar. Gak apa-apa.
2: Aka suaranya gemes banget di radio.
0: Iya, suaramu. Coba bilang hai good friend gitu.
1: Hai good friend.
0: Sini dong Danar dong. Iya, dari tadi kita berubah jadi Delta Kids beneran nih. Aka langsung disapa tadi sama teman-temannya.
2: Di sini. Heeh. Aka bergeser sedikit Om Danarnya di sini.
0: Sini nih.
2: Aduh,
0: Aka di sini aja nih.
2: Sini makannya di sini. Aku ngomongnya di sini. Nah, gitu.
0: Kenapa? Maunya diadepin ke dia. Mic-nya mau diadepin ke dia. Mohon maaf, penyiarnya namanya Danar Gumilang, bukan Aka di sini.
2: Namanya Aka yang siaran. Bro, gimana bro kabarnya hari ini, bro?
0: Kamu kabarnya gimana?
2: Kerja di bos.
0: Apa? Kabarnya gimana, ditanya Om Danar?
2: Kabarnya
0: 1-10 happy-nya seberapa?
1: Happy-nya 10.
0: Oh, yeay, seru.
2: High five dulu sama Om Danar kalau 10 happy-nya. Asik deh.
0: Tuh, Om Danarnya masuk, langsung ada yang menyapa di sini. Halo Kak Danar. Tadi aku enggak sapa karena Kak Danarnya belum datang. Maaf ya.
2: Enggak apa-apa dong,
0: ada siapa. Iya, tapi ada voice note-nya nih, coba kita dengerin sama-sama ya.
3: Selamat pagi Kak Ovi dan halo Kak. Kenalin, aku Yasmin. Dan halo juga Delta Kids. Sebenarnya aku enggak tahu sih aku masuk Delta Kids atau enggak, soalnya aku umur 15 tahun.
0: Oh gitu.
3: Aku termasuk kayak,
0: kamu masuknya DTP, Delta Pritin.
3: Aku mau request lagu dong, Kak. Kacamata dari Afgan. Makasih.
0: Oke, kacamata dari Afgan. Nanti coba kita cariin ya. Tapi yang sudah menyapa juga di sini, selamat pagi untuk Nisa. Salamnya seperti biasa untuk keluarga yang dari Jawa, Bumi Ayu. Katanya sehat-sehat semuanya, lagunya Shalom 7.
1: Iya benar ya.
0: Ada juga nih yang menyapa juga di sini, selamat pagi.
1: Nama lagunya 6-7.
0: Bukan. 6-7 gimana coba?
2: 6-7.
0: Gen Alpha.
4: Selamat pagi Om Danar, Tante Ovi dan juga Aka.
0: Hai
4: Benji.
0: Hai Benji.
4: Salam kenal ya. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, aku juga sembari mau request lagu Melompat Lebih Tinggi dari Shalom 7.
0: Siap.
4: Terima kasih, dadah. Delta FM serenak buat teman yang terus bergerak. Selamat siaran.
0: Terima kasih Benji.
2: Coba kalau dari Kak Benji bilang Delta FM, bilangnya apa?
1: Delta FM Kids Trenak.
0: Bukan Kids Trenak, Hits Trenak, tapi sekarang udah teman untuk yang terus bergerak gitu, Kak.
1: Teman untuk bergerak.
2: Yang penting bergerak aja dulu ya.
0: Tapi good friend, boleh banget kalau misalnya mau sapa-sapa kita ya, Danar.
2: Boleh banget dong.
0: Boleh dong, 0811-8878-991.
2: Iya, gak boleh itu mic-nya Aka katanya.
0: Iya.
2: Gak masalah, Aka. Itu nanti mic-nya buat Aka. Tapi kalau misalnya good friend mau dengerin kita siaran, bisa kemana nanti?
0: Bisa ke live?
1: TikTok.
0: Betul banget, di @deltafm. Sesaat lagi
1: tapi
0: kita akan live di sana.
1: Tapi
0: oke. Oh iya, kamu juga suka. Oke deh kalau begitu, kita dengerin lagu-lagu lain ya.
2: Iya, karena kalau ngomongin TikTok.
1: Oke.
0: Kamu tahu lagunya enggak? Ini judulnya adalah Cinta Melulu.
2: Kayak bubun Cinta Melulu sama Aka.
0: Iya, Aka cinta melulu enggak sama aku?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Tapi bohong.

0: untuk yang terus bergerak. Yeah. Uptown Girl coming from West Life. Balik lagi di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar, good friend.
1: Betul banget. Kenapa mau ngomong
2: iya
1: lagi?
2: Iya juga.
0: Dan juga Aka hadir di sini.
1: Kamu duduk dulu boleh sayang. Coba. Duduk nicely, nicely.
0: Kalau Aka, kalau Aka hadir di sini, kita mau dengar tepuk tangannya Aka yang paling meriah. Mana saudara-saudara tepuk tangan paling meriahnya?
1: Ya, tepuk tangannya cuma pakai jari satu. Tapi semangat deh denger Uptown Girl.
0: Luar biasa ya.
1: Walaupun aku udah gak girl ya.
0: Kamu
1: dengan mas, anak ini ya.
0: Masih terlihat girl kok.
1: Thank you.
0: Masih.
1: Iya.
0: Masih. Kalau misalnya gue mau ngomong yang sesuatu tapi gak enak ada anak lo di sebelah ya.
1: Hari ini jadi woman nih gue.
0: Luar biasa sekali. Good friend udah sampai di mana nih? Gimana kondisi jalanan di luar sana? Mm-mm. Buat yang di Jakarta, jangan lupa ganjil genapnya ya. Terus katanya, ih, gue sih makainya EV bos gitu.
1: Ih, keren banget yang pakai EV. Aku juga mau pakai EV. Kayak Danar.
0: Hey!
2: Tapi ini orang usah.
1: Apa sih kan?
0: Orang usah pakai EV. Tenang, nanti Bubun tiba-tiba hadir mobilnya itu di depan rumah kamu. Tapi nih good friend, ngomongin tentang ganjil genap. Memang kan sebenarnya beberapa wilayah ada nih yang sudah mulai mencoba untuk mempraktekkan ganjil genap.
1: Betul.
0: Jakarta lebih dahulu. Mm-mm. Karena memang ternyata udah 10 tahun, Pi.
1: Iya ya, gak kerasa ya si ganjil genap ini ya.
0: Jadi memang sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kabarnya lagi mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang udah diterapkan selama kurang lebih 1 dekade. Nah, kebijakan ini kan memang sudah jadi bagian dari kebiasaan atau keseharian warga Jakarta dan juga warga-warga yang datang ke Jakarta kan, Vi.
1: Betul.
0: Setiap pagi, sore,
1: betul.
0: Banyak pengendara pun juga harus menyesuaikan jadwal perjalanan dengan angka terakhir plat nomor kendaraan mereka. Mm-mm. Dengan tujuan memang mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan juga mengurai kemacetan.
1: Betul.
0: Tapi setelah berjalan selama 10 tahun nih good friend, ada pertanyaan ternyata yang keluar, seberapa efektif sih kebijakan ini dalam mengatasi kemacetan Jakarta?
1: Nah itu dia, karena kan seperti yang kita tahu ya, banyak masih orang-orang di luar sana yang pakai platnya plat palsu misalnya.
0: Ada yang kayak gitu, Pi.
1: Yang ujung-ujungnya misalnya diganti aslinya misalnya genap, terus keluar pas ganjil pakai plat ganjil.
0: Emang bisa di wilayah ini tuh bisa kayak gitu.
1: Walaupun katanya di beberapa kamera sekarang udah bisa mengambil kalau misalnya itu plat palsu atau enggak.
0: Oh gitu. Kalau misalnya kan plat itu warnanya putih atau enggak hitam gitu ya. Kalau tiba-tiba jadi plat-plat yang kayak dimiliki sama TNI, polisi gitu-gitu bisa juga.
1: Kan kalau itu enggak kena ganjil genap.
0: Oh gitu.
1: Jadi aman.
0: Makanya itu bisa.
1: Diam ya Danar ya. Bet Danar.
0: Aku enggak mau berdiri depan jurang, Vi. Aku emang bisa kayak gitu ya.
1: Ya udah aku yang jorokin.
0: Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang yang satu ini ya balik lagi sih ya. Kadang juga susah dibilang ini bisa berhasil atau enggak karena walaupun semakin diperluas juga ganjil genapnya dalam satu rumah kadang suka punya dua mobil juga.
1: Itu dia, apalagi kan dengan adanya EV juga kan jadinya tetap aja ya.
0: Betul.
1: Karena ganjil genapnya memang EV boleh berjalan di waktu ganjil ataupun waktu genap.
0: Benar.
1: Tapi ya yang gua rasain juga memang kita sebagai orang Indonesia tuh kadang suka nyari-nyari aja nih kalau misalnya ada peraturan gimana cara break the rules-nya ya.
0: Halo.
1: Kayak misalnya nih kalau kita flashback ke sebelum ganjil genap itu adalah 3-in-1. Adalah joki di pinggir jalan berjasa mereka.
0: Bener. Di atur Pol PP ya mungkin sekali besoknya juga hilang lagi. Pol PP-nya maksudnya.
1: Iya.
0: Jadi orang kan berdiri lagi di situ. Tapi ya kalau ngomongin kayak gini ya Vi ya, kalau kayak gitu apakah memang benar di Indonesia itu tuh punya sebuah aturan tidak tertulis?
1: Aturannya apa?
0: Yang namanya peraturan
1: dilanggar aja.
0: Harus dilanggar. Apakah demikian?
1: Tidak dong.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak masih ya. Di keseruan kita di sini. Tapi ya Vi, justru malah nih ada yang tiba-tiba gini selamat pagi, Ovi, selamat pagi Aka. Kayaknya besok-besok Aka aja yang siaran jangan danar. Suara Aka lebih enak katanya. Tapi jangan dikasih honor takut kena UU perlindungan dan sama ketenaga kerjaan. Lu stop di situ ya Ukon kata gue ya. Lu stop di situ ya.
1: Dia baru nganter dua anak yang SMP katanya ada dua anak lagi yang harus diantar yang TK sama yang SD. Pengen minta lagu yang mana aja dia yang disukain Aka. Aka kamu sukanya favoritnya lagu apa sih kalau boleh tahu? Sukanya Alan?
0: Alan Budi Kusuma.
2: The Spectre.
0: Tadi kamu suka lagunya yang ini yang helikopter.
1: Helikopter.
0: Gemes banget sih. Good friend masih seseruan bareng sama kita di sini masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an,
1: betul.
0: Muterin lagu-lagu tahun 2000-an.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini pun juga kita akan ngebahas tentang satu topik yang mungkin aja relate sama teman-teman semua dan bisa kita obrolin bareng-bareng. Teman-teman kita pun juga sudah hadir di sini. Ada teman-teman yang sudah bergabung di live TikToknya Delta FM.
1: Iya, aduh gak enak nih belanjaan langsung aja.
0: Kita akan ngajakin teman-teman semua untuk mampir di sana sambil kita ngajakin lo juga untuk bisa ngasih info jalanan di luar sana seperti apa.
1: Betul, apakah macet, apakah lancar, apakah semacet biasanya ataukah tidak semacet biasanya?
0: Ya benar, bisa diinfoin ke kita lewat TikToknya Delta FM, WhatsAppnya Delta FM di 0811-887-8991. Or simply you can just reach us out through our social media di Instagram at AstriOvi, at Danar Gumilang. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Sambil kita lanjut dulu ini ada info-info dari Casta Aditya di Delta Flash. Here we go.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, film Avengers Endgame Encore sukses menduduki puncak box office Amerika Utara saat dirilis tanggal 25 September 2026. Film itu meraih 26 juta US dollar atau sekitar 467,7 miliar rupiah di pekan pertamanya. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift resmi menjadi artis dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah MTV Video Music Awards. Di VMA 2026, ia membawa pulang 3 penghargaan sekaligus sehingga total kemenangannya saat ini mencapai 33. Sebelum malam itu, Taylor Swift dan Beyonce sama-sama mengantongi 30 kemenangan. Kita beralih ke berita sepak bola, bintang Portugal Cristiano Ronaldo sudah dekat dengan pencapaian 1000 gol. Rekan setimnya João Félix ingin sekali menjadi kreator gol bersejarah tersebut karena mengidolakan CR7 sejak kecil. Félix sendiri berharap bisa terlibat dalam momen istimewa Ronaldo saat mencapai gol ke 1000 di dalam karirnya.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood.